Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak, telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat-masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah

terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon manua.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Mehurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kenal landak nyumai.
2: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
3: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci. Cipa makai di panduk Naomi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nintiang tawen. Apa induan suhamat belawak kai mata, telebagi ari gawai nyu maja sesema. Yesua mengenang niang induan, ngenang balana ke gawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia menduan apa nenduan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apa nenduan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
5: Sunyi mata untuk, nanti nuan lagi ditau nenduan, nak aku tu ke diri berketau. Anak tuanya mayu tanya meh sidaknya bekal ke nadai apa yang nadai nai ya bisa ke kita itu agi dia menua itu nadai ke si kau boleh mengenai ke diri maya gawai je pedak belana orang bukai din. Oh nindun ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sidak pulai sekolah nakak meh pengelantian hati nindun bakang lama tau meh. Tentu ya pulai ngagem menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenya di telepon ngage ya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari meko tu. Nama pengujuang belana ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kena ke. Semina tu amang jam ke bisi maya gawai tu. Sino mat gaku ngenang tidak ya. Ti nadai ya nadai meko tu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa mengaku tu itu?
6: Apa nendun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai kau kita ilak. Umbu, mesida anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Entah nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu. Pedak nuan apa endun? Nibu tanya Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sidak jarang beranau lama. Jauh ente beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua apa endun? Apa endun? Ingat menua apa endun? Suah mengumbuk sidak pulai apa endun?
4: Meang baru datai bapalak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenung.
7: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenung apai?
5: Ni, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak mendak nuan kau tu tadi mang.
7: Baru datai aku tu deh apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
5: Tadi dek nganjong
7: dek kodik. Bukan aku tu apai?
5: Wah kai, pengak menang. Nyodah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
7: Dah tu telefon lagi nuan nuan?
5: Haunya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi nama dah sonikik dah.
7: Iya, iya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah ngasuh ya tamak.
5: Naik kasih ya betul dah nama ni. Nikah memang. Ngapai kita biar dek. Kau main ya.
7: Nah, tu Petai balik kaban ku tadi kasam babi.
5: Apu bisi na tu kelawak tu lagi ni ya.
4: Pagi 31 hari bulan 5. Tuan rumah ngeras sida serumah panjai bekawo ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
8: Jadi lemah itu kita serumah bisi makai serumpu baruai seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngai nak lalau desau kita serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri baka ngelama tu meh kita bisi lalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
9: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
4: Apa induan, udah nengnya gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sebedau nurun ke pasar. Laban ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
5: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tu ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpu munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat beli ku temai wah tu lagi. Buan pak tu aja sudah buka lagi. Nak ngengau pula lagi. Ngai kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
7: Au dia tu pe apa?
5: Au dia tu.
7: Au arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Alam dorong tua?
5: Baram memang.
7: Apa? Bisa mai Diana tadi apa?
5: Dian. Apa nak dai ku ingat ku mai Diana hari ni tu boleh Diana mak.
7: Ya, nurut pasal dulu ke tua meli barang udahnya. Alung ngetu bawa pendam udah tu lagi.
5: Oh, ni dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
7: Oh, au ni bawa pasal dulu lah.
5: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
7: Au au. Apa rupa amat ke baba si tu apai? Bisa mai dukuk nun tadi?
5: Bisa mang.
7: Mai ngomong tak nak ingat nun tu apai?
5: Ya, bisa itu nya dah tangkin ko. Pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai dinya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
7: Au au.
5: Ya pada ada penam inai kita mang mang yang pu rupa mai tu. Ma berita nun nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai, nanti masalah aku telepon ke kita Nun, nyon lengau aku tu Nun. Mang bersih aku di tau nya, ngaku kamu doa itu tak pasal apa beli aku tahu.
1: Ya nama mendek telepon lama apa, kami tu benar gawak tu.
0: Okey, biar anak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakang lama re aku nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyu kak gawai pada mu puak kita nuan.
1: Eh nade pulai kami tu apa udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai nemu de apa sedanya nade cuti nade pemisi nade kami pulai kia
0: biar nai sunyi makanua mang te biar de ura bukai penuah magang nuan. Sidak selinanya sebilik pulai magang namanya laki apa pulai hari tasiak ngau magang sidak dia nadai rom berapi ditunun amai nak pulai kita
1: eh nadai kami pulai udah gemadah kedek serinya apa kami tu nadai pulai deknya bekenya medai de telepon ngasu pulai udahnya kami pulai lagi baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayuh lagi dan tu di kemudian kedek dan yang mati ku apa yang mati ku nak pulai dia sama kita mayuh balam nyadek bukainya pulai
0: iga gede kenyak dan nun
1: eh udahnya
0: nai nama nun tak madam ke telepon lagi kak berendau dengan nun halo berdau ke bejaku ngebelu ucuk
2: nai anda pulai sedak ke apa-apa engkau nak lelengau ke kita kini apa
0: eh namunyi nyamang ke yang kak penusah siku-siku nadai kita nemu nunnya ke dia bukan nemu mangan nun mengah menyadik dia nya. Eh, nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon gitu tadi apa? Nombor telefon ikat tu ni. Ikat tu mayo na nombor telefon. Ah tahu eh bapak ku ikat sigat ke tu eh.
3: Ngoi, siapa telefon tu? Kamu tu dah apa ini? Apa ini? Nama apa ini? Aku tu belum gawa. Aku apa kali madana ngacau mayang ku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku kemaya pulai. Tahu untuk segini nak pulai ku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal ke? Kami sebilik 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bukan ke dah? Pulai lagi nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawa dulu. Ku gawa dulu. Bye bye bye bye. Selamat gawa ya.
0: Oh, balan ha gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimbang-timbang nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendak ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku lantri pun ini kenyata tidak tahu segini ingat ke aku lalu tidak tahu tusah nak balana ke tu demang mang kenang kita nun di nunda sidanya mang
2: tak dapai nak ngawak mapai tu ajak ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: eh kiruh ke sidanya mang am tu apa beli ku tai dia tu dulu ngigak dagian dulu ngakil ke habis lepas orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apay? Apay? Oh, Meng. Nis, luay.
1: Nay, luay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, muda akak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak tu. Lelengau aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame am nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat di pihak. Tahun tu, taman arai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Semua aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai siranya. Malai ku jakau. Ha, mayu, mayu kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nalai kempuak tanah seberai. Nak dah tunduk orang kengai nai. Ni buah penindai tu orang dah ngai.
2: Hei, ya, sepai saya, sepai saya nak bini. Ya, kerabang kelalu milih. Pedak deh, kumai yang merincak kita itu nun. Kumai yang merincak kita itu. Pedak deh, ya, nama utai kenarai bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya, nak tulah kusidak ya. Uduh. Udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu ke bini tau saya ipak ya
3: bayai nai kumaya sigap lama gamanya kia mutuai ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya kapaknya nuan nya nya bisa senipaknya nya tau ni kudia le bisa pulai kau ai tau pelak deh, mari pelak deh, tanya ya buah mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyelu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, mari lama sida datai cari kau.
5: Apa nuan?
2: Nya. Sebenarnya lek.
5: Hah? Nai. Pulai makan kita nak.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Nuhun nigara kai ku mai ku nak pulai seruai teh. Kai kita pun ni ucu ake, kita ucu kita kai. Apo baru muat ucu ake, kai lama.
8: Cuma hari
7: jalan. Tama kita ngagaku ketundun nigara ku mai ku nak pulai kita.
6: Eh, sikit pulai kami dua ikat tu apai. Tanya tak ada meh. Sikit ke rindukan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Eh, nak ada mayu. Aku terbaik kau tu apai. Utai kuliah beli aku. Mainnya aku tak terbaik kau tu pulai. Laban bati kau tu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kita beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan wanya. Nyalai kau tu pulai. Jadi utai kemimik baik kau nyam ke tempat kita.
7: Hei, ane ngiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak tiruah nak ngira ke. Utai kebuna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya cukup baku ni buah baik utai. Mai jadi pun cukup menuan. Terima kasih ya luan kita aku dah datai. Gagal mai pun luan kita datai. Balau cuk aku tu aku tidur malam tu.
6: Au, baik menyapai tirun yang udah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
9: Ya, mapai kami itu segi kena terpulai. Kerja segi amat mayu lah, mapai. Ya, tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kena bas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah pai leban nyak meh lu anda sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai tu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke meh pai ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai mai nian tai tempat nian mai anda bubon nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya ai kota meruti meh cabe meh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stat ni andin leh ni bo ni haji ada ni tadi bisi ko mendak tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngade ku ya tu nya bagi ke kita senyang ko mai yo sangkong ko dah ni nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa o nya baru amak mai wah bareng beli ikat nya haji haji haji tak ada nak makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tu tua sila nyari patut ia beli mayuah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat ya capai lambang ya beli ketua tau
8: ya baru capuah ramai gawai tahun tu ini don sino ko ngenang ni nuan ti nuan di bisa di tau nya bro penuh bede atau tahun tu nemang
1: selamat gawai
2: selamat hari gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bakani pandur kita ngiga jereki ngiga pemandai sagi kita bisa apa indai di menua pulai me kita tajak pia ambil meh ajar ari cerita tu anak becipian ngobalana Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang,

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua Peningah YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersama untuk ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada hari pertama kita berada di bulan Jun 2026, Isnin, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Temankan saya Mulia Amir Ahmad ataupun Amy. Baik, seketika nanti sekitar 9.20 minit pagi kita akan sama-sama mengikuti putusan khas ya, Hari Gawai yang akan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Sebentar saja lagi ya. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Baik, kita boleh berdahulu dengan lagu ini, Soal Cinta,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: adalah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu, tunggu.
2: Baik, demikian. Jadi kita telah mengikuti putusan khas Hari Gawai oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, dan seketika nanti kita akan sama-sama pula mengikuti putusan khas gawai oleh Yang Berhormat Premier Sarawak, ya, sekitar 9.35 minit pagi. Bagi kita teruskan lagi hiburan dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk hari ini, Isnin 1 Jun 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar
telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grade semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap
is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa.
Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

0: kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TV OK.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

malam-malam sama dengan mimpi. Pukul pagi kita akan siarkan Dunia 10 Pagi dari Nasional FM. Dan selepas itu kita akan bersama dalam ruangan Info Ekspresi sehingga ke pukul 11 pagi. Sama rekan saya DJ Runas menanti di Sarawak FM pada waktu ini. Okey, kita berjumpa untuk ruangan Info Ekspresi giliran dari Sri Aman FM ya. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita mengikuti Dunia 10 Pagi dan kemudiannya Info

kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ekspresi. 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
0: Okey, kembali untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan lagu joget raya ke udara bersama kami di RTM. Jua mengucapkan selamat hari raya Aidiladha dan juga selamat hari gawai kepada semua yang mendengar kami di Sarawak FM, dan juga insyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan rakan kita seperti biasa. Kita terbang ke Seri Aman kali tu bersama dengan rakan kita di sini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Rinas.
0: Ya, DJ Amy di Seri Aman. Apa khabar Seri Aman?
3: Bagus itu, semuanya okey je. Alhamdulillah.
0: Okey je. Cuaca pun okey je di Seri Aman.
3: Cuaca pagi, petang, siang, malamnya panas.
0: Panas. Ini dah sempat nyemur baju tu.
3: Mun berjemur baju memang kering. Nyemur dah apa teh agak-agak kering ya. Dah ya. Kamu nak rajin molah kuih nak. Macam kita di rumah malah je berkipas saja. Si cukup kipas make aircon-nya ya.
0: Menang. Mau kipas keliling 360 darjah belum. Baru eh nyaman dah.
3: Ada nama ige kipas pasang depan, pasang tepi, pasang belakang ke apa. Kita mau kelima sebenarnya. Kemua enggak beras nai. Gap nah itu ah.
0: Gap je jua. Sedang-sedang juga kita dua gap sikit.
3: Kali itu nak ngabang tu.

0: ni hari tu hari pertama orang gawai tu. Sama gawai lah untuk kawan-kawan kita.
1: Betul.
0: Ah, cuti panjang lah.
1: Betul, cuti panjang juga. Sempatlah berjarah rumah sidak yang nyambut air gawai lah. Retok dah.
0: Adalah kari-kari.
1: Kuih kering yang paling nyaman.
0: Makin nak kuih jala. Kuih apa? Kuih penganan.
1: Kuih cap.
0: Kuih cap. Kuih bunga, bunga ros. Kuih cap lah.
1: Kuih cap. Tak kuih penyaram. Yang nak ditunggu-tunggulah.
0: Ni gaya tu, kerja makan je tu. Ni pun nak diet.
1: Ibu kita nak ragu. Lepas tu kita ruang gambar rumah. Berjalan raya teruang cari kuih macam ya. Macam tu lah, kuih dah sepit. Kuih nak ya nang beruna nah. Nang mencari kita kok.
0: Nak ori tu punya berlemak tau. Berlemak masih manis. Yo nyaman ni. Upa. Macam kita makan kuih Cina nak. Orang mana dispo banyak kuih Cina. Kita rasa kuih Cina ya. Nya halus mulus nang berlemak jaknya ayalah ori original lah.
1: Betul.
0: Kita nak pergi beraya apa semua adalah kuih tradisi keluar.
1: Nang ada.
0: Sekiralah apa
1: pokok yang nak cari nah.
0: Upah orang idam ya upah ya tu. Hinas.
1: Kita bagi kaya gawai.
0: Nak nak apa tu buat dua tu.
1: Bah, Allah seperti biasa nak hari Senin kita bergabung dengan si Omani FM dengan Sawa FM. Jadi mungkin ada antara bahan dan juga aktiviti dikongsikan daripada bahan daripada si Aman. Silakan.
0: Sampai kita berkakak tu kelak kita berehat sekejap. Ni adalah kita kakak sekejap panjang alun.
1: Ya,
0: alun semput soalnya nafas pun sesak tu kan. Tu sebenarnya berkenaan dengan sigil notis makluman operasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk Rinas untuk para mendengar kita di bahagian Siaman tu lah. Dimaklumkan bahawa perkhidmatan di klinik kesihatan Siaman akan beroperasi pada cuti tambahan tu sempena Hari Gawai pada 3 Jun dan juga 4 Jun 2026 3 dengan 4 hari Rabu hari Khamis jam 8 pagi sampai pukul 12. Mula lepas pukul 12 ia adalah tutup lahnya. Bertempat di klinik kesihatan Sri Aman tu untuk kes kecemasan aja dan juga cek apa tu periksa serum bilirubin ya, cek kunin. Cek kunin tu. Biasanya biak kecil lah nak bayi ya. Okey, nak biar kecil ya. Jadi masa ya tek pukul 8 sampai pukul 12. Jangan kita orang lebih masa ya, berarti orang pun nak pulang rehat jugalah. Puasnya tutup lepas ya. Jadi maklumlah kepada kita orang mungkin ada temu janji nak. Janji temu sidak ya 3 dengan 4 Jun nya dibuka.
1: 3 dengan 4 Jun nya.
0: 4 jam janji dibuka Inas. Peluang kita orang. Bawa cuti tu panjang. Jadi sidak tu keliru sebenarnya. Bila bila cuti tu ada kesi dibuka klinik kesihatan tu. Kadang-kadang anda tu datang nak ambil ubat ke apa kan nak ngecek lah. Tapi tu untuk kes kecemasan lah. Untuk cek serum bilirubin. Cek kunin aja.
1: Cek kunin aja lah.
0: Ngan-ngan kecemasan lah. Kita sidak apa kecemasan lah. Emergency ya nak. Jadi 3 dengan 4 jadi buka. Ya, untuk makluman kita di bahagian Siaman tu lah ya.
1: Tapi bukannya untuk masa untuk walk in mana yang ada temu janji hanya kena datang pada tarikh ialah 3 dengan 4 di bulan.
0: 3 dengan 4 tu cuti tambahan indah
1: betul.
0: Indah mikir hari biasa. 5 bulan bawa hari orang bekerja nah.
1: 5 bulan.
0: Hari Jumaat. Ya, nak kami lah orang nak pergi ke klinik, nak pergi ke poliklinik, nak pergi ke hospital tu orang nak.
1: Hari Jumaat tu lah masa dah pendek nak. Tunggu mesti awal pagi.
0: Awal pagi kadang lekat subuh mula pukul 6 pagi dah ada sidak berada di depan.
1: Poliklinik
0: ya.
1: Kami dulu pernah nak bekerja di poliklinik.
0: Pengalaman tu cerita pengalaman.
1: Betul. Pukul 6 kami dah buka shutter dah.
0: Adeh.
1: Buka shutter. Pukul 6:30 sidaknya dah berumuk dah depan ya.
0: Ya.
1: Sebab apa? Sidak nak berumput kami nombor. Mudah cemat. Nang laju. Kami nombor. Dolok ni ada makin digital. Dolok kami makin nombor 1. Nombor 2. Nombor 3 barunya ngecopan konter.
0: Munita nangga pengalaman nak kita tu pernah jadi pesakit kata orang nak kita nangga panggil sidak pergi ke pusat pusat apa kesihatan tu nak.
1: Klinik kesihatan.
0: Klinik kesihatan, pejabat kesihatan tu nak. Kadang sidangnya nyurung apa buku rawatannya nan disuruh cemnya panjang je buku ya diikat pergi tali. Patan nak nak cepat nak. Ha. Tapi kena bersabarlah bila kita apa menunggu giliran kita ya teh. Jangan marah-marah di hospital, jangan marah-marah di klinik kesihatan.
1: Si hai, tapi kata ada jual nasi lemak, makan duduk selemak.
0: Nah ada kemudahan ya, disedia ada kedai untuk kita orang beli kedai apa
1: uncit,
0: makanan kami
1: nyimbal
0: dulu kadang janganlah merungut toh kerja tu siapa dipoles kelip mata.
1: Kelak dicek oleh
0: kita kena marah si
1: doktor hampir je kejap doktor ngecek kata orang kelak si pada doktor ngecek nona.
0: Kadang geram dah tu sabar je sabar banyak-banyak bila kita berada di kaunter-kaunter ke apa nak.
1: Betul. Bukannya di kaunter klinik kesihatan je tapi di
0: apa mana-mana lain lah.
1: Kaunter lah. Yeah. Imigresen, JPJ.
0: Banyak-banyak. Ya. Sebab ya lah sidak badai di kaunter tu senyuman yang melebar.
1: Nama-nama.
0: Melayan kita
1: sidak orang. Sidak tak lah muda-muda.
0: Kan. Mungkin kita dulu tu sibuk pada lagi lah. Muda sentiasa. Udah lagi habis syukur-syukur. Kita nak dengar lagu tu. Pilihan siapa tu?
1: Lah, Seman FM ke? Si Aman.
0: Si Aman. Oleh kerana kita nak apa tu orang tu nak happy-happy lah nak. Tu lagu dalam versi Hindi. Khas untuk kekasih-kekasih macam Rina dengan Zomi. Mana orang tu bercinta-cinta untuk sesuai nak lagu tu kok.
1: Kita nak dengar tu.
0: Dengarlah sama-sama Dil Barang. Maksudnya kekasih. Sekadar hiburan kita dalam Info Ekspresi.
1: Info Ekspresi.
0: Surah FM dengan
1: Sri Aman FM.

0: Winas.
1: Alah,
0: hatiku membara juga hari ini.
1: Iya.
0: Bersama dalam
1: voice crazy. Membara dan jangan mengembara.
0: Jangan mengembara.
1: Jangan boleh mengembara tapi jangan jauh-jauh di dekat.
0: Dalam konten mengembara tu ada yang suka ke activity yang rasa apa kata orang tak nekik gunung, perlu
1: betul,
0: ada ilmu. Kini tu kita dengar berita-berita yang menyedihkan. Jadi mun nak kita orang nak hiking-hiking tu kena belajar betul-betul lah. Macam betul. Ni pantang larangnya cara keselamatan kita orang di dalam hutan.
1: Cukup bekal kata kita.
0: Cukup bekal pun mun kita sih tahu apa teknik strategi kita nak nekik gunungnya pun ada sibuk silapnya tak? Di sini sibuk je lah.
1: Ya. Nya orang kata tadi ada teknik strateginya betul lah sebab yang pentingnya tenaga kita bila kita nekik gunung tu nekik bukit dan gunung tu perlu ada tenaga yang lebih
0: stamina tadi, yang mesti kuat
1: stamina betul
0: hari-hari mau berjalan boikot tahan sih
1: aku ampus nyawa ni
0: atas
1: tu cungap tu
0: kita naik tangga 2 tingkat ya dah ampus dah so
1: nah
0: turun nyaman lagi tangga munya dah 5 tingkat macam ni ya Rabi nombor perlu sakan
1: tapi nak mun daripada segi pengalaman lah mun nekik gunung tu bila nekik gunung ke bukit nak mun daripada pengalaman yang kita nak ya yang paling nyamannya bila kita pat nekik ya paling nyaman tapi bila pat turun kaki memang lenguh
0: bergegar je betis kaki
1: bergegar cocok ya, je kaki turun terbah kok
0: ya baik tak bergoliang kebah aku nak kena ya nak
1: nak iyalah takut kita sebab takut ada tertinjak dengan lubang tanah nak licin nah. Ya becak terlicak nak nak ialah
0: tanah yang boleh sedut apa
1: betul
0: ya takut juga kita sungai lagi air lagi tapi mana apa kata orang tu oleh kerana cuti tu panjang rancanglah perjalanan cuti kita orang ya
1: betul,
0: di tempat-tempat macam laut ke apa kena hati-hatilah jangan pergi ke kawasan yang si sepatutnya lah sebenarnya.
1: Terutamanya takut pada musim hujan.
0: Hujan. Susah hati menembiak kita nangganya susah hati. Begitu orang tua-tuanya berfikir ya matang bah. Jadi menembiak tu sekali di padang tak dengar. Nanti ngai teringai.
1: Mu macam ya mengembak miak pergi ke pantai kita ke sana. Berdekat-dekat ke pantai. Agit juannya si dengar tak pesi tinggal tak nak.
0: Pesi tinggal.
1: Mu macam ya terpaksa ngembak tali ke ngikat sidaknya. Si jauh berjalan.
0: Ya. Nanti
1: diikat. Cari ikat,
0: di jemur. Tapi mu di tangan upo jahit nak upo nak. Tapi ya untuk kesempatan sebenarnya.
1: Kasi mau sidaknya tiba-tiba pandai anyut lemas mana si pandai berenang bah seorang bertarik seorang
0: lembiak tu nakai
1: nah kena lagi takut air narit ke tu kah mungkin kita turun tu bah tarik tak boleh air ke lah air
0: tak rasa
1: ni apa kita nak nyaman mana yang si pandai berenang
0: hati-hati tak orang berada di kawasan apa laut pantai tu di sungai sama sebab di sungai
1: sama juga
0: jangan suka hati kita orang nak main air megang-megang apa nak tepi-tepi nak kita nangga kacak nak kita si nangga kan ada tikus di tepi kita takut ada apa-apa terjadi virus ke apa nak jangan sebarang
1: kena tu ada hantar virus
0: yang
1: tinggi lah kita harapkan benda ya sih lah sampai ke kita situ kita harapkan
0: dijauhi lah minta dijauhi
1: jaga keselamatan kebersihan ia adalah penting untuk kita.
0: Nah mana? Banyak ada info di bagi tak cukup lah ya.
1: Ayah tuku.
0: Ada lagi sudah. Ya doktor nak siapa temu ya aku ada. Beri sigi tajuk.
1: Ayuh kena kisah lama.
0: Sigi tajuk. Alu berpuluh-puluh. Patah katanya sih. Itulah cerita kita dari Semanggang untuk aktiviti yang akan datang. Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia tu Daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 pada hari Ahad 14 Jun 2026 kelak Rinas dan juga apa pendengar kita suruh Sarawak tu lah dengan temanya Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman dan program tu bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah. Udah dah demam darah, tak cukup darah nak rupa kita tu
1: Oh, sebab banyak orang pakai darah kelek tu, nak tabung darah tu berguna sebenarnya kepada
0: sakit-sakit
1: yang
0: memerlukan. Di sampingnya tu antara tujuan yang lain menghargai jasa para penerima darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di sekitar bahagian Siaman tu. Jadi programnya akan berlangsung di Dewan Suara Seri Aman, macam yang salah lokasi Winas pun tahu lokasi tu, 8 pagi sampai 3 petang. Dan 8 pagi sampai 3 petang, lama tu. Awal pagi akhirnya. Dan program akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Ya. Jadi sidaknya terutamanya pihak penganjur lah menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari ya, sepanjangnya berlangsung lah. Keperluan stok darah di Hospital Siaman sentiasa meningkat untuk kegunaan kecemasan, prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Program itu merupakan inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat, di tahap zon hijau ya, sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kecemasan, di samping menimbulkan kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya pendermaan darah. Yang antara kepentingan apa sebab pendermaan darah tu tek apa kata orang tek dilaksanakan. Okey, aktiviti yang lain untuk memeriahkan lagi suasana ya. Cukup menarik antaranya saringan kesihatan percuma daripada pihak pejabat kesihatan bahagian Sri Aman, pameran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman. Ada juga beg cenderahati sebagai penghargaan untuk setiap penderma yang berjaya. Dan derma dapat juga cenderahati tu. Dan juga 10 anugerah khas untuk penderma darah tegar di bahagian Sri Aman. Okey, ya. 10 anugerah khas. Okey.
1: Anugerah khas.
0: Okey, antara syarat kelayakan penderma. Jangan demam sekali kita ngantar diri tapi tersita apa syaratnya lah. Susah.
1: Cepat ada syarat sebenarnya.
0: Ada. Tangga tubuh tu dua tu. Cukup sih syarat.
1: Mesti cukup ibu dolong.
0: Bagi memastikan kelancaran proses pendermaan darah, bakal penderma dinasihatkan untuk mengikuti syarat-syarat macam tu lah. Mempunyai berat badan melebihi 45 kilogram. 45 kilogram. Okey, cukup ke? Berkat Guinness mungkin cukup tu, lebih tu.
1: Boleh lah.
0: Boleh
1: lah.
0: Okey, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam tu biasalah. Macam kita tu kadang-kadang tak cukup 2-3 jam je tidur nak. Makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah. Pesanan yang penting, ambil serapan lah. Ya, sarapan yang ringan lah. Jangan kita orang hantar diri dengan perut kosong. Takut kela lain pada yang lain terjadi.
1: Dah
0: kita demam dah hati. Dia ambil dah kita si makan ya. Kenapa lagi khasiat dalam
1: badan lemah itu dekat ambil darah lemah. Lemah lah malih.
0: Tu orang nak. Okey, seterusnya jangan lupa ambil IC tu orang. Kad pengenalan, buku penderma. Selamat tu mana yang selalu menderma darah ya. Ni ada sikit buku ya. Ialah untuk catatan kita orang. Ia penting diimbak masa ya kelak. Dan bak ubat-ubatan yang dimakan. Ubat yang selalu kita orang makan hari-hari. Kita kongsikan bersamalah syarat kelayakan penderma tu. Jadi kita orang akurlah dengan syarat yang dikemukakan. Jadi seluruh komuniti di bahagian Siaman dan juga agensi kerajaan, sektor swasta, badan berkanun, persatuan-persatuan dan juga badan bukan kerajaan NGO adalah dijemput hadir untuk memeriahkan sambutannya. Okey. Jadi sama-samalah menyumbang kembali kepada komuniti melalui amalan murni tu. Okey. Jadi jangan lupa tagihnya 14 Jun 2026 hari Ahad, 8 pagi sampai 3 petang di Dewan Suara Sri Aman untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Ramai lah kita dah. Dua minggu akan datang lah.
1: Selamat lagi ya.
0: Selamat lagi.
1: tu dah bulan 6 juga, 1 Jun. Hmm? Tinggal 13 hari lagi lah untuk persiapannya kelak. Jadi mana yang apa orang kata tadi, sudi untuk pendonor darah dialu-alukan tapi dengan syarat yang telah ditetapkan.
0: Ya. Jangan lupa lah makan dulu sebelum kita orang demam ya. Jangan biar kosong kosong perut ya. Parah ke lah. Dah orang nak ambil darah kita. Mbak kata macam cerita kartun, oh, Dracula ngisap darah tu.
1: Payah kita lah. Leput
0: kat ya? Leput.
1: Makan.
0: Jadi yang cerita kelak, kita akan bercerita untuk aktiviti di bahagian Betong akan datang.
1: Bahagian Betong. Okey, lepas tu cerita pasal di bahagian Betong. Sebelumnya kita nak berhibur dulu.
0: Ha, lagunya.
1: Tapi kali tu dengan lagu hari sambutan hari gawai. Cuba maklumkan hari tu hari gawai 1 Jun nak. Kepada pendengar kita di Sri Aman, di Kuching tu
0: di Kuching, semua Sarawak lah.
1: Semua Sarawak lah. Perayaan yang diwartakan juga sebagai cuti umum di seluruh negeri Sarawak kita Okay. Jadi jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Harry Francis, Melissa Francis, Shelly Nomi, Jedom, Rosie Izzy dengan Baby Shima, Rami Gaoha, lagu gawai. Jom kita dengarkan.

0: Ya.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Okey, Info Ekspresi Sri Aman FM dengan Sarawak FM. Ha, kembali lagi untuk waktu tu 10:45 sekejap je masa sekejap net tu nak.
2: Oh, cepat nak. Boleh cepatkan lagi. Jom ya cepat habis.
0: Oh.
2: Eh, gua jatlah.
0: Okey.
2: Ha, tambah kami gawai tu.
0: Udah kita beramai-ramai. Ha, lepas tu kita nyambung lagi. Kita nyambung cerita di Semanggang ke ni tu.
2: Di Semanggang lah. Hampir juga. Mana sami jauh lupa. Komen orang belum dah banyak mana.
0: Ya tak cool. Lepas tu kita baca komen tak je.
2: Alah. Tu berkaitan dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong ke-17. Peringkat Sarawak tahun 2026 ya, dijangka berlangsung meriah di bahagian Tong bermula 11 hingga 14 Jun depan dengan pelbagai pengisian program melibatkan ribuan pengunjung. Jadi menurut kata Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Menteri bertanggungjawab Datuk Sri John C. Kitayai, sambutan tersebut merupakan tanda penghormatan serta lambang ketaatan dan kesetiaan rakyat kepada institusi yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara. Dan penganjuran sambutan berkenaan juga mencerminkan semangat patriotisme serta penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan kepimpinan tertinggi negara dalam memastikan keamanan dan kemakmuran negara. Jadi kita nak nangga antara acara-acara utama yang bakal dilangsungkan dilangsungkan kelak, antaranya pameran Raja Kita dan Betong Kitchen yang akan diadakan di pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan bermula 11 hingga 14 Jun. Dan selainnya khutbah khas ya, khutbah khas turut diadakan di seluruh masjid di Sarawak pada 12 Jun bermula jam 12:30 hari. Dan untuk hari yang berikutnya 13 Jun akan diadakan majlis kesyukuran agama-agama lain, anjuran unit hal ehwal agama-agama lain iaitu UNIFOR akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap jam 11 pagi. Dan majlis tersebut nanti akan disempurnakan oleh Premier Sarawak. Dan untuk seterusnya majlis kesyukuran di Masjid Jamek Betong pada hari yang sama dan dijangka menghimpunkan kira-kira 750 orang pengunjung dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dan untuk kemuncak sambutan pada 14 Jun akan diteruskan dengan majlis jamuan teh di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan sebelum konsert rakyat berlangsung pada sebelah malamnya ya. Jadi dengan sasaran kehadiran sekitar 5,000 penonton ya, untuk menyaksikan konsert rakyat. Jadi penganjuran sambutan tersebut diharapkan dapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan rakyat serta memperkukuhkan jati diri sebagai warga negara Malaysia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan harmoni. Yalah, antara pengisian untuk antara acara-acara utama yang diadakan sebenarnya dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak tahun 2026. Jadi Betong dipilih menjadi tuan rumah. 11 hingga 14 Jun 2026. Minggu kiraan minggu sikit lagi. Minggu depan lah. 13 hari lah kiraannya.
0: Sama dengan hari mendemam darah juga.
2: Sama. Berbagi lah ikhlas. Nani satu ke Betong, nani satu ke Semanggang tu. Pandai-pandailah. Pandai-pandailah tu. Kita pun kalender lah. Di hari kita orang catat lah.
0: Biasanya habis program pukul 3 petang di Dewan Suara ya. Terus pecut ke Betong. Pergi. Masih jauh pergi juga pecut. Betong bah 45 minit dah sampai dah.
2: Oh, mana. Okey, ialah antara aktiviti yang kita kongsikan di sekitar bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita ambil yang penting ajak lah dulu.
0: Betul.
2: Sebagai info, kira hin-hin lah. Masa kita hin-hin lah.
0: Okay. Ada hin
2: lah. Pakai nyawa orang. Narit orang dengarnya. Supaya sidangnya datang juga. Sama-sama bergami lah. Kelak dengan program yang berlangsung. Okay. Dan seterusnya. Sebelum ini ada gitu, Inas. Kita nangga komen lah dulu.
0: Okey, kita nak komen. Mun di Facebook Sarawak FM Connect tu kita ada komen daripada Mak Teh sebenarnya.
2: Hai Mak Teh.
0: Ma, ada Bahalinun.
2: Bahalin, nanggalok.
0: Oh, daripada Mak Teh. Oh. Katanya, Assalamualaikum DJ Rinas dan juga DJ Amy. Selamat bertugas dan semoga urusan dipermudah dengan segalanya. Dan hari tu panas di Seratok. Selamat hari gawai Dayak buat yang menyambut hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang. Oha.
2: Sikit lagi kita nak dengar komen daripada sahabat-sahabat tu nak. Sahabat Facebook Sarawak FM. Okay. Jalina Julehi sebelum ya tik. Kita nak dengar
0: Kak Jalina.
2: Layan Dario dengar DJ kesayangan Shantik Anggun Rindas Mubati. DJ Comel Anggun dah lebih dah umur ya kata orang tak ada comel juga kita tu tak.
0: Comel.
2: Hindok hati dengar. Hindok dengar kita dua meriah aja. Sambil yang cabik bawang basak di dapur. Tanya menu simple. Kaki manuk.
0: Ya, kaki mana? Kaki mana? Bukan jak menu di antaranya tu.
2: Hampir 2 jam nyari kaki manok baru nemu teh kedai manok banyak tutup. Ai, tutup. Omong hari besar tu Rinas.
0: Hari besar ni ada buka.
2: Kau cari lah mung kita pun ginam manok ni nak. Si jual hai kita ni ya nak. Si ke kedai.
0: Terabe ke si ngepong manok atau ngepong kaki manok nak di tetak. Kita alun nak ngepong manok.
2: Ngepong manok. Si hai lah kim buang lori jual apa bengkok. Mudah dapat alu terus ya. Tanah air, masak air panas sangat saja. Macam-macam.
0: Macam-macam. Kami dua jual lah Kak Jalina.
2: Alah. Indok jual kita. Ada je kisah ini tu dari Semanggang. Saya dah kerja lain.
0: Tu kita ada tu piot daripada piot Haji Hamdan tu.
2: Apa ceritanya tu?
0: Salam ceria hari panas tu cuaca dekat kampung Pinang Jawa tu katanya hangat je rasa mohon muta lagu hiburan untuk sidak wajah Mariam Puan Mastika Syarifah Salmah Wan Rizwan dan juga anak kami Izarul Amira Haji Abdul Rani yang menyambut hari jadinya hari tu dengan kemarik dengan ucapan selamat panjang umur semoga maju jaya dalam kehidupan. Terima kasih.
2: Sama-sama. Happy birthday lah untuk yang merayakan semalam. Kadang-kadang ada juanya ditunda ke depan yang buat birthday kerana mungkin ada perkara lain yang perlu diselesaikan ke apa nak.
0: Betul, bukan setakat hari birthday je hari tu. Dalam sepanjang cuti nang cuti orang kata cuti pertengahan tahun lah. Bulan Jun tu ni memang sisah orang tadi sidak untuk hari cuti pengantin baru juga.
2: Sudah lain ya, kerja si ojanya tu. Pergi pengilang je kita tu. Pengilang je lah. Belum mudam kan. Dekat kita banyak pilang semanggang betul nungka.
0: Jangan si pengilan tu orang-orang nyeruk kita tak.
2: Mun masa pengilan nak banyak ceritanya tu. Okay, cerita. Mun masa pengilan nak mun ini nak mun pengilan kita orang nak sedia ajak Cleo. Menu Cleo memang nyaman.
0: Menu Cleo nak.
2: Ni ada mun di segi menunya nak belajar sikit lah. Ni ada ujung sayapnya jua kaki, ada jua hatiku, hatimu jua.
0: Semua campur dalam.
2: Campur dalam ya. Ni caranya masak ya si sama dengan kita kini tu campur kicap
0: lah. Sama.
2: Campur apalah. Mun orang.
0: Dolok sam ni.
2: Mun dolok orang legend tu lain. Ni makan bahan ori semua.
0: Ya, kira tu ni ada main tapuk-tapuk je.
2: Main tapuk-tapuk. Ni kita dua tu nak muka tapuk je.
0: Tapi ya menu yang menu yang paling legend juga lah. Mungkin ada setengah yang si tahu sebenarnya menu ya. Mungkin ada yang pernah menyediakan waktu
2: Ringo.
0: Betul. Waktu Ringo tu ada.
2: Ringo dia waktu orang raya yang ikut giliran pun ada Ringo 1, 2, 3. Hari raya utama, kedua, ketiga. Ada juga orang mana. Datang makan. Kari manok pun sama awak.
0: Makan.
2: Lain rupa rempahnya mudah pergi ke belah pesisian nak Rinas. Sama kita di bandar. Di bandar tu semua ni main segera semua. Di sini semuanya nang Pior
0: main tutup ha? Pior habis lah
2: main tutupnya siya digeseknya siya dak sabiknya digilin digilin
0: nang dilinyihnya dalam batu lesong apa semua
2: lumat ni te utit sekali jaknya te
0: ni dong ke belen ke blenda muna blendanya rusak maki ujur-ujur maki batu lesong
2: lambat cerita nak pia dapat tu tangan tu sipa dolong hari. Dah ni cerita pasal orang makan ni rapan dah berus sudah.
0: Sejam nak dapat dia lupa lagi. Makan. Dah lama lagi ya.
2: Nak closing tu dah 4 minit di pasang ada lagu kucing ah.
0: Lepas tu pasang lagu kucing.
2: Terima kasih lah.
0: Lagi.
2: Mula closing aja tu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya macam biasalah sudah di Sarawak FM. Pergilah ke sehat tempatan kita di Siaman FM. Jangan sini dengar Siaman FM.
0: Betul. Cerita-cerita situ lain juga. Siaman FM saat Moon di Kuching 103.3.
2: Betul. Moon kita di situ 89.5.
0: 89.5 megahertz. Okey. Apa pun terima kasihlah DJ Amy daripada Siaman FM.
2: Sama-sama. Kasih diterima
0: tu. Sama bercuti. Kasih di tengah-tengah apa? Sama bercuti juga dan rakan-rakan kita di MCR juga terima kasih.
2: Terima kasih. Sebab menjalankan
0: program kita untuk hari tu lah berjalan dengan lancar.
2: Betul, betul.
0: Ada yang si bercuti ya, si pun sedih habis kerja boleh pecut pulang ke rumah.
2: Mana?
0: Pergi berjalan.
2: Pergi berjalan berkunjung ayah lah. Berkunjung ayah air gawai tu.
0: Si salah nak
2: si ada.
0: Okey. Kita lagu penutup kita dengan lagu Joget Malam Berinai Salwa Abdul Rahman. Malumlah untuk pengantin-pengantin
2: kita baru.
0: Hari tu nak
2: Tahniah lah
0: Rina DJ Mi.
2: Okey. Tahniah. Sama-sama tahniah. Jumpa lagi.
0: Tahniah apa pun si tahu.
2: Alhamdulillah ambin ya lah.
0: Awak lah ambin.

0: mundo.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
3: Apa maksud sebenar keamatan?
4: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
5: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
5: La Bamba, Chicago, Milano.
6: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
7: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
8: sikit daun salad mushroom.
7: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
6: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
9: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

dengan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi pertemuan kita hari itu hari Isnin 1 Jun 2026, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang setia bersama di Sri Aman FM ya, bermula 9 pagi tadi, dan kita akan terus menuju ke jamnya yang penghujungnya 12:30 hari. Maka kita akan berakhirlah untuk seketika ya. Baik, untuk berikutnya saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook di Sri Aman FM. Mun tadi kita dengar di Sri Aman FM, kena tu kita di Sri Aman FM. Okey. Jangan kabur. Okey, yang nyatanya kita bersama dalam pertemuan ini, Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, untuk komen yang pertama, Double NK Baja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Miri. Minta kita siarkan sebuah lagu gawai katanya. Okey, lagu tu adalah untuk hiburan rekan-rekannya CMS Fred Sindown, Eddie Induk Kanawit, Bulan Penginduk, Rachel Merikan, Mary Ubon Martin, Shasha Manda, Cecilia Malon, Eric Jang, Peter Tingkau Kujam, Polly Masing. Selamat gawai, gayu guru, gerai nyamai. Terima kasih. Okey, seterusnya, siapa yang bertuah hari itu? Rashidah Edi, apa khabar kita? Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Pagi ini pergi kenduri kahwin. Pergi pengilan sedangnya. Mesti sempat pergi pengilan hari itu. Biarlah suami yang pergi. Okey, oleh kerana kita tu bekerja dengan tugas yang ada tu. Selamat berhibur semua. Nak kita siarkan lagu nyanyi pada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey. Timbau Tawau, Timbau mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, untuk penyampai selamat bertugas. Baik, Jaton S seterusnya komen mengucapkan selamat pagi dan selamat berziaran kembali. Semoga sihat sejahtera dipundahkan tugasan. Kita angito. Dan selamat gawai buat semua sahabatku di mana juga berada. Terima kasih. Terbaik katanya Jaiton S. Terima kasih banyak untuk kita. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat, ceria selalu, cuaca panas di Sarawak. Okey, pagi itu sebenarnya bila kita mengamati portal Bank Malaysia tadi, Siaman dan Betong pagi, petang dan juga malam diramalkan siap ada hujan ya, dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, kiranya keadaan toknya panas lah waktu itu ya. Sehari-hari tu kita panas. Jadi amalkanlah ya, amalan kita orang semasa musim panas tu. Panas gila, biarlah kita orang berada di rumah, jangan lupa minum air kosong ya. Mana yang nak keluar rumah ya, pastikan kita orang bawa payung ataupun sediakan topi kita orang ya. Ok, sambung balik. Sambung balik, siapa betul tu? Body Muyang, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas di Kelili katanya. Selamat hari gawai daya kepada rakan Sri Aman FM. Terima kasih ya, kepada penyampaian yang bertugas. Terima kasih banyak untuk anda Brody. Beruka Apau, selamat menyambut hari gawai daya 2026. Menuju kita semua gayu guru rantang mujur dalam penghidup ya. Azlan, Assalamualaikum, selamat pagi katanya. Terima kasih Azlan. Sapian Podin, Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Terima kasih Sapian Podin ya. Amir Satar, dari ni Amir tu, dari Kuching.
Selamat menjalankan.

Jalankan tugas dengan baik katanya. Terima kasih ya. Endo Kanawi, tok panjang sikit toh saya baca. Endo Kanawi, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria selalu, cuaca cerah katanya di Kanawi pagi tok. Ya, nak nuju apa requestnya seberang lagu gawai. Buat sahabat Ijau Lang, Michael Bungin, Roslina Frances, Mary Ubon, Martin Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana, Poli Masing dan berlain, Kebaja Peter Tingkau Kujam, Jambai Itu, Jupas Lagun, dan juga sahabat-sahabat yang mengenali dirinya. Ya, yeah? Okay. Dan di mana-mana juga berada dengan ucapan semoga terhibur. Selamat Hari Gawai ngagai semua kita. Gayu guru gerai nyamai lantang senang. Boleh tuah berlimpah lebih agi hari tahun ke udah oha katanya. Terima kasih Sri Aman FM terbaik. Terima kasih banyak ya. Lagi siapa? Mungkin ada. Saya bacakan sikit lagi. Muhammad Ruzaini, assalamualaikum Kak Amy. Okay, waalaikumsalam. Ruzaini tu lagi ni kita tu Siti pandahnya lokasinya. Okay. Oh, di Betong. Bawa sampai pesanan kita tu. Selamat bertugas, selamat pagi. Panas di Betong pagi tu Kak Amy katanya. Okay, hati-hati ya, jaga kesihatan kita orang. Bila keadaan cuaca panas kok dari pagi sampai ke malamnya, untuk hiburan selanjutnya untuk semualah ya. Jadi kita nak siarkan juga lagu versi indie tu, lagu kedua kita lah. Semahan daripada Lata Mangeshkar bergandingan dengan Sonu Nigam menerusi lagu Jenny Dillman.

0: Viaman FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Isnin 1 Jun 2026. Masuknya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini, 12.35 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 3.59 minit petang. Dan seterusnya, fardu Maghrib 6.40 minit petang dan fardu Isyak 7.55 minit malam. Untuk keesokan pagi, masuknya solat fardu Subuh 5.13 minit pagi dan Syuruk 6.27 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

gives him behind anybody else for Matos dan juga Shakira Nobel dengan Kau Selalu Di Hatiku. Okay, satu lagi pilihan kita yang terakhir. Sebelum berakhir, kami mengucapkan terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Dengan lafaz Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku, Nancy Tambor, Mbak Berita Tengah Hari YFM. Kena 1 hari bulan 6 2026. Perintah Sarawak semampai ngenam pemesai guna lembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna buat pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madaka perlebak ti diulih buat menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawab nampak modal mensia berkualiti ti diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta lembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta guna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau penerlebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang lembiak Malaysia Korea PPMK ti diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengerami ngintu hari gawai ukai seminak diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat enggau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rabat baru. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Badar, madah ke pangkuk pengawak rabat nembiak berguna benar, dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nya alai, pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerombak pengerami ari gawai boleh nyawa merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rabat baru. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai, Serian. Genang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Badar, madaka lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkawam ngagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air, ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai tidi perambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransi yang perintah tindak ngetu berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup pengelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran tidak diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita tik ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawau balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit berkawul ngau penusah nyadi pukul 1.11 minit dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendul penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari upis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajap pihak api oleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedau raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke berbadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalai ke pengawak matau serta merasa penglikun rumah panjainya dikenal tentu ke nadai agik pun penatai api ti taunya di baru. Lalu operasi ngerarak api tembuk pukul 5.25 minit pagi. Pengudah gayanya ditetap ke likun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1 hari bulan 6 2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Madani. Dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Oh ha, nyone. Sarito 1 bulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nya kebuah kita ninga aku hari sibu. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibu peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kira ke nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah, tang tajak pihak nyurumba hari gawai itu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah. Ngabang ngapangan diri ke sepi-sepi rumah dulu. Ane gue mindah henti asai nentu bedaun tu nyamai say. Nah, tang tajak pihak pelabak aku tengah hari itu bedau ya. Ngintu dirimpu dulu. Au. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sehari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tang tajap ya kena ngepun ke program kita sehari itu dia aku deka maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisi diterima di YFM seberang nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru ninga ke sekedap pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala bakiah kita ke nyangka nyana udah pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya sitik lagu sebedang macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Aik Mata Bari Gawai. Nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenya orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke bersampi ke semangat sidak ya begulai ngapai di syurga.

Nya lagu nyabak ba ai mata bari gawai. Ni ka ai mata lu nyabak nah au. Okey, nang awak peningau kita terus kaja program kita tajapan bisiknya ngasai ka tisino ati siro tang nereng awak tentu ai pamaya bukai bawa bukai kita pan ulih ba ka orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngonya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisik diterima di YFM. Pesan ia keterbato inya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima ari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jelih ngau niang indaya ianya niang liah anak mawan. Jadi pengawak gawai antu tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 bar rumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kabang belayan ngau sidak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019 845 4863 tahu ke bertanya ngagai tua rumah di Pampu ba 012 834 7785. Lapan pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima ari Jebli anak kedawa tau ke apai kiah ngari kesida sebili nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang tidak diatur 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkup lalu 3 hari bulan 6 2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur bak bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, pemegak kaban belayan di Tapang Ujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan kenala derintai ke dito, ia kenglala ni yang apai sidak ia, ianya ni yang kadawa anak gemar tau ke apai ban apai manding. Jadi inti kita akan nemu penerang ke silia kita tau telefon ngagai lumur tu ngagai lumur apai kia 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inya ucu ya ba 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM. Nangkan ketul lagi nanti semua lagi bisik lagi. Aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai. Ngau nyak terus pukulan kami di YFM peninga. Siti

Lagu Begawai Nada Painai Tan Tajap ya. Kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik ke rempo bisa laki bisa anak nyo kita ga ya ke munyi ko kita ngepun ke semua kita ngaga nyedia ke utai ngambil kebala nek kita mega uli ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba beri tapi puji me ngaga semua painai ke ge nama tu ngaba benda tu nyedia ke derimpu ke gawai sebedau tu ngambil kebala nek kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gaga hati ke gawai ke pulai gawai nanti agak bisik dua pulai gawai bisik awak pulai mungkin tai au munyi ko lagu ke dekat dimain kaku datuk lagi tumu datai dulu ke melempai tang tajak pihak anda nak ingat ke pengerai derimpu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke randau temuai. Mukulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau kecuti. To siti lagu dari pelama ngau Azroy Tumu Datai Dulu Melempai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Ida rekam biari sibu bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngelah temuai ke bisi udah nak bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu ianya. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibo itu jadi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empera jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu
0: ya lepas nanti kau menda utai ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenal tai kenuan dengan kepala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Capture 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tau ke dikumai kita ke misi lah ne tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin ne nyu terus anggaran au tertarik lah tuan au ya
1: bisa empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah tau ke udah di amaiman lah kalau putih tau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besar
0: oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari kemisi ke disebut nuan tadi oh. Tuan
1: Niti hatu Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kedire lalu cuti hospitalisasi dikira kedire leban seberau tu dipegulai ke ya bak ordinan kelama sobak lah nyari suki cuti sakit dia tu kedire ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawak teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nyak ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh merik surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti merik bukti jadi cuti maternity atau kekumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ke ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepaka bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ni arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa ikut anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu ke terubah dalam bulan 6, hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10, hari Sarawak 22 Julai, hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari saya bukai jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja ti yang nadai Muslim. Sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngau hari besainya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besai ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak di tok di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity itu ungkup semua pengejap lelaki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia, atau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sehingga kahwin. Jadi cuti itu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa ke bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak dengan company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aw ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aw artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita ide. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempan tadi bisa gaji magan diberi ngai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji nak kira sekali kesira ya bergaji hari bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke ruputih atau berkesira ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tak ada sekali ke kontri sekali ke gaji hari itu tak diberi nah. Awalah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tak ada nah. Tapi yang mereka diputuang sedaya agak gaji orang ke komisi yang tak ada kata ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tak ada nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji yang tak ada tak kena diberi komisi tak boleh dengan report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau ke bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal ungkup mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nur sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar butuhnya tahu mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nah
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak datang.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji, kadang kita ada nak di-break komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai company kerja ada. Mayu apa kena
1: tuan ya? Kena, bisa kan nangi kena. Tapi nak rengam lah. Nanti semak saya di buai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kena.
1: Bisa.
0: Bisa atau yang
1: pun. Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana utai ke diterang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai luar negara studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitia ke atur ordinan Borong Sarawak capture 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke anak-anangi makudai ngagak report jadi terima kasih ngagai tuan tuan the meeting anam parah hinya pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di sibuk kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau bala peringkat kita bekau ngau perkara ke baru acak udah disebut tadi jadi ngarap ke kita saya bertemu baru, maya buka lah tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey.
2: Nya peningat tau sitai lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ko dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita ngamega ari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di nunduk kita. Kan dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kini kat berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita nitih ke atur, nitih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai. Oh, mupuak engkau selamat pulai datai pe kita engkau selamat. Benul ke gagai kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri menyagawai itu ilah. Aku ngarap ke semua kita nya. Bejimat maya kita batas nyalai maya kereta maya keluka pengangkut. Persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nya mana boleh dikena kita bajalai. Baru kita nya bajalai lalu mupuak ngagai nur ke tujuh. Pihak mega anak tak ingat nanti kita nya bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung penjalai kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang orang kan terima penatai kita pun lantang ngerti jadi serimbai ngau gawai itu saya sepi aku ndak kalau temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu araku kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita ingin menua
2: Tuan Jelepin Anak Entalai Ketua Cawang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak, telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat-masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon menua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar
telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap
is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui

0: yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisi dikeluar ke atau ke dikenatai ke i tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peninga terus bergulang kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari itu Benggemburu Hari Gawai. Hari Larry, Trisha, Delison, Gau Richard.

0: Hai ke Benuang, barang tahu jalai, Benuang mulai ke dia putau ke Benuang ngena perengkap pengangkut, nama jap perengkap pengangkut kena kita sekali ke ngena perahu, ngena basikal, ngena motor kini tau ke Benuang berdarat, jam kena tau leben kena tau jauh kini tau ke jauh, atau rindu ke berdarat, maya tau jam. Harap ke kita sama berjimat au, nyaga penglikun kita, nak ngira dinindur kita, jam ke dia tau. Jadi, udah tau lagi diakurkan mai kita mendiang ke biau gawai dari Encik Langgu Anak Gerinsa ditangkan ke ngau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai dari Lisa Namanduh dari Ulu Yong Kapit.
1: Oha! Oha! Oha! Nak kubusuang langgah gunung nak besi ngai ari nak danyan ngai bulan nadek tumbang kadah bintang nadek sulai. Mereka lantai nadek tulah melenggah tanah. Nai nama musuang, nama pelunguang, nama pengesi, nama mati, nama madam, nama penanjan, nama penyulai, nama marai ketua dia. Kati kuna piak, laban kaki kudah kenyi atas bari besi belumpuang bak pala. Ngaku dah tatak, kena lalak, minyak duyuang nai lengan, ngaku dah raran, bergenteran, sangku haguang belakang, dah tinggang, kena seluntang baju buruang. Nyalai bakai talik tu nampuang wi, bakai segak, nampuang lembak, bakai rutan, nampuang danan, bakai hijuak, nampuang penuak. Nyalai pecah, periuk tanah, ganti periuk tani, padam bulan, ganti matahari, parai, sidak tuai, ganti tubuh kami. Oha! Oha! Oha! Nyalai dek tawak, aklok-klok, gagang, pinang selekor, sepik diri, dek kena biau, anak bujang, lemambang, kengkang labong, nak selinyau hijau, manuak bandob, dada nyalong, ngerang payang. Laban eran siang rinuk gagong, ngantip taro, tak segena, datai ngabang. Datai rimnua, tucuang, saduang ngebala, bukit, lalit gereja, lai semuka, duduk sembiang. Alai ada denguk-denguk, ading piring kapuk, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, tepung buluk, anak selinyau hijau, manuak kelabuk, ikut merunuk, ngelangai rajang. Laban ya gago, rio, balai rinuk, ngantip natai ayok, apai migo, datai remunguk, tanah nyaguk, tumuah kayu, madang kajang. Nyaurang ngemuan, batu bukuk, semamuk ngerang. Nyalai dek tawak depan-depan nadiang piring penganan sepe direk dek kena biau niak bujang lemah-lemah puan ngenak selinyau hijau manuat jelayan bulun seriban labang kengkang. Laban negago rio kena dalam ngentip natai ini anan datrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terang nyaurang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyalai dek cai-cai tawak adiang piring sungkin sepe direk dek kena biau niak bujang lemah-lemah paling nak selinyau hijau manuak pungka laki kaki turis nyadi di siap melintang. Laban gago rio kan yang nganti ngetik natai keliang haji deter tucuang kranyik padi ricah rami munyi bergendang. Nya orang ngemuan kurun tuak tanduak kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ading piring tumpik sepe diri kena biau niak bujang lemah-lemah madik ngenak selinyau hijau manuak belansik bulu nyelai sematuang tapang. Laban gago rio rindu orang ngantik tip natai ribai seduai menit datai rilek sakang renik alun gumbang ni orang ngemuan batu air ngesua kita bisik mali pungkang. Oha! Oha! Oha! Nyalai dek tawak gagal amat ading piring senupat sepik diri dek kena biau anak bujang lemama ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat ngadai timpang. Laban ya gago rio rino amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datar puan tapel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ading piring tepuang sepe diri dekena biau anak bujang lemamel luang nak selinyau hijau manuat tuntuang ikut pelapuang betugang labang. Laban ya gago rio kana jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datar kebuang langit landuang bekas sempayuang bumuang sergang. Nyaura ngemuan kucuang malai rampuang kasuh kita bertampuang menang berperang. Nyalai dah gago bala ragak diang piring ngasih lemak sepi diri kena biau anak bujang lemama nenek ngena selinyau hijau manuat jalak bulu burak buyak anak bayar nenek. Laban dah gago rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua duran nyintak padung anak ulal kenawang. Nya orang muan batu melaban kupak so kita biak berbak mansang. Nyalai de terai-terai tawa ading piring renai sepe diri kena biao nak bujang lemah matupai kena selinyau hijau manuat tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban ne gegorio rinu amai ngentip natai bujang jangkak kirai date sungai kresi rangkai seberai tatai ke bumi yang. Nya orang pun tuat tandua rasa mulai tariang tiang babing lampai. Nya gubat kena bumai minta ke dandang. Nyalai dek tawa risiang-risiang semua perengkap piring sepe direk kena biau niak bujang lemah mayang simpang gading ngenak selinyau hijau manuak biring tada nungking dua tentang. Laban ne gago rio rino rensiang ngantip natai apai gemuriang gading datar cintiang buluh kuniang tau dambik kak suliang ngayam bujang. Nya orang ngemuan. Tanua nyamuak ngetariang tengiliang ngasuh kitai jempat kuyang nitih kiriang singkang pemansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngebayang ading piri renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lo nana dengar kami. Keruntuak tanwa rusa mulai tariang utiang babing lampai. Nyaga ubat kena kami bumai ngamit berasai ngisik sengkabai penuh tiba. Bujang sempulang gana udah datai penyurai rumah raya ngebayang ading piring penganan jalo gulai leko nyunang nyalai nuan pulai lo. Anak nak dengar kami batu buku, semamu jero, batu takang, bintang tiga, ngelik jani, babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja, ngambil semua kerso, tak sedia datai muntang. Umeng dayang belangkat, udah datai penyurai rumah entap, ngebayang ading piring tupat, tersirap buah pinang nyalai nuan pulai lo, anak nak dengar kami batu kerat gemalai lenyang. Nga gubat sida teruno, darah nelap, ngambil sida panai surat serta laniak ngebat taung kebang. Bala apai panak segetak, udah datai penyurai rumah gaya, ngebang ading piring ngasih lemak, hirup tuak, din surak, kuang gelambang, belanggang nyalai nuan pulai lo, nana ningar kami. Batu kupak, noban umangnya gubat sedak titua yang tibia, ngami asai tiberbak sama mansa. Oh ha! Oh ha! Nyalai keliang ngaji, udah datai penyurai rumah lanyi, ngebang ading piring sungki, nyadi nawa lalang nyalai nuan pulai lo. Anak-anak dengar kami keruntuak tanwa rusaknya di tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degeri boleh PhD nyadi menteri megai orang. Akil lang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalain nuan pulai lo. Anak-anak dengar kami, batu buku, semamu nganuang, batu takang, bintang, berenatuang, batu pensenan, bulan kemuang. Nyak gubat sidak melanyi, buja lempuang, ngawak kemeduang, sidak beruntuang, menang dagang. Ini anan udah datai penyurai, rumah nyururan, ngebayang ading, piring penganan. Maka bulan rerek rumpang, nyalain nuan, pulaila ini. Anak-anak dengar kami, batu takang, bintang, beriran, batu pensenan, bulan keman, batu bingkok, liat tanam. Nyak ubat jadiannya. Kami semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansa yang mau maga. Nyalai nelah tesok, kita sidak nuna nesok lajok puang matang nelah tiap, kita sidak bakal niap singkap ngerawai midang. Piring lagi yang kita tahu, udah bergok, taro bergok, kubat, serangkap genap, bergok pengaruh, gemar tu buah. Ngambil kita senang, kita lantang, maju wong kita tilak bakal Melayu, kayom kita sebakong Cina. Panayam kita tilak bakal sidak ribai menua Amerika. Layu guru wan nuo lantang senang selamanya.
2: Aku Lisa anak Mano. Asal aku datang dari rumah Jano Ulu Yong Kapian. Ngau peluang tu aku dekat mereka. Jaku selamat hari gawai. Ngagai semua kita kengintu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan menua metueh belimpeh hari tahun kudaya. Nyadi aku dekat berpantun ke kita yang pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh pantun hari aku.

Nadae na nga madas madas nya wae ma nya de tambang nya rahang ulang tanggae nya buluah bala nama puan nya mangat badas baluan naluan taru suara muan labuah nya urat nya bujang asiga mat badas panapat nyaranggap lenggap saluruah manua batang naninga dek sawa alunang mangat badas sagunang gunang nyuruah remang nyelangian jerapuan nyamangat lawa badas lalisa duja kebungang.

pani buloha habala. Nyamurang kamurah kita etanoa atanah galiga nyatanoa agana nyamurang kamre kita e pangaroah kacukup mayuah seribu manzong angguat kita e batu semuat giging kaluluat tanoa sembada asinya pengaruah kebisa debre petarang kena kita e mata

Rajuat kita rajuat tariang meluat api tanuak sembada onyang giang kita tariang utiang babi dua kale spamre kita kilame awe baju setra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tuada bigang menuah kemahanua.

Kipangao libao sabuang ngeluang nya pate nanga nyaubiara manga nganani temban besi seruae kaya wedunya ngangau kakliang seruae laja ngangau kemabuang ra mauang kuyan bagina ngangau kejawae no panae penamainya ngangau ke kunci hari naho ginti palean barita nyaurang kebisa dan nyawa data air manua

Si puluat Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham merirang ditandai kumang sedua ewenya turang pangau dan pang kita ka umang kaya raja nguan manua urang ka kaya raja saraja tu tau anuyat taruah kita la maja pa mayuah nalah kira duya simpan kita la ramauang dan maja mundan bajuta juta ilak damda elunang aka miliak besar ngok kita lawae nadah nuar bajalae nuar kita muka kedaet kuar mangku panyae ngau mija mija biliak tising kita la si nadah nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala biliak miat kita la nadah menseliat nuar kita ngunci nyamari aduh ya wang balanon de mau penekak kita yang kaut kang malon de indan penekak kita yang ngam leka mutiaron de biluan penekak kita yang ngentuan nusuan namuan dermang ngejeron de kapar penegala kita yang udara suah menua ini ya de patawa penekak kita mata sejengkar ilon dek babenai penekak kita nyapai randuang meron adai kenadai mekita elok menyadek wae nguan manua busuang luntek kita erkalai site gemara duot barunyan kita elaku jako urang danunyan netiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuh raja semua kita kediau di manua iwang rina tuila kujako sumpah hantu tuah jako raja petara ngau renike kelalaga bintang kita la sawah lunang sama ngau renike kapangau bintang. Terima kasih ya.

0: Abik semua, aku Dr. Patricia Anak Ganim, pengelincar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansia Ibanik Dayak Research Center Institut Teknologi Kelim Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik selamat ngintu hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai. Jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah. Kaya raya semua peturun kita kok Raja Menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tau ndak sebakau. Sempama bakal cabik, sama nama tang ndak sebakau pemisau. Nyadi berindi ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita, ti bisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandia. Nadai salah, kita nyawup lalu ngiring ngembiang balan miak, ti benuang dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawal ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temuku tali ti tusut awak ke jurus. Ngambil ke kita sama belak angkat dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras ngau bangsa bukai. Nya aja ari aku, oh ha, oh ha, oh ha.
1: Oko Eri, ingin selamat untuk gawai sawah tutu somadi pengoma dekupostas bau. Sobat daya di sawah ti, tarat.

0: tong kita ka mulai begawai. Mayu kita orang menolong, menolong elek tadi. Berkena ke perahu. Berkena ke perahu. Dia nak kita mayu barang ke debat kita. Tapi dalam masa yang sama, mesti ke hati-hati mendak gaya pulih kun jalan air. Okay. Mesti merat ke belah anak. Okay, berarti ke belah anak tadi kadang-kadang bayar tu lah tidak ya pulai ke menua mulai ngebala kaban dia mandi dia kadang-kadang bayar kes berkata bayar cuti tu bawa menua lu kadang-kadang kita berarti ke bisik kes lemas siapa lemas tadi nembiak ke pulai cuti bukan nembiak ke menua dia pun lepas nembiak menua pun dia tadi ya dah nemu dah kaya air sidak tu tadi kalau gaget kat mandi
1: ya berbaik-baik
0: berbaik nanti pindai nak nemu pindai tu lagi pucuk-pucuk baru air dia sidak tu mandi sungai
1: ya sidak bawang kelirik
0: ya bawang kelirik sikit tiam tu dah empuh okey dan yang tadi berkena kelas jaket lah ataupun jaket keselamatan tadi yang kita tadi ngulu ataupun ngilik sungai lah bila kita tu pulai nak ngira maya gawai ke nak maya, nak ngira kita itu tadi pulai cuti okey maya bersekolah semua.
2: Pegawai Kanan Penguasa Bomba Tuan Jerry Anak Bandang hari pejabat JBPM Zon 4 Sibu.
3: Nyonya peninga macam kita lebih kurang 9 minit lagi ke pukul 2 ngali hari. Jadi udah tu lagi dia aku mai kita mendiang ke program kebisi dikeluar ke pengeluar program kita, Christina Jem Suntai, secangkir kopi sarito ngenang hari gawai 2026. Sebentar aku muka arus telefon kita di Konti YFM Sibu, balumur 08435-3224, atau kanjong pesan gawai kita bapesh. Sibu FM page Facebook Sibu FM. Gaunya terus mendiang ke secangkir kopi.
4: Oh, pesunai.
5: Nawi.
4: Bisa minta nawi ayan, wan. Amai benar, nawi itu, ne. Hari pagi tadi datang ke tengah raya, alun ada pansut ke ruai. Ini yang nama pengawak ya, kini?
5: Nah, dai tentu Allah. Nanti pansut nawi ya, puyuh.
4: Ya, apa?
5: Ya, segi ngeriang diri, pegawai lebuhnya. Amai kayak mimin, belah kaban. Itu udah datang hari pagi tadi, pegawak ku. Ada nanya udah mabuk nawi biliar ya, saya ku.
4: Iya. Nah, ente pihak aran tua nggak pas yakin pesunai? Sambil kelalu ngapa ya? Tua tuh tadinya gaya deh. Tua tahu menjadi pengabaian yang pagi itu nuku deh. Tahu,
5: ente pihak nanti murang ngebang banyak tuh. Apa haram ya, wih, ngebas namanya tua. Ada nih, ya lagi ngelalu tua lagi. Nama udah benar sebagai pagi itu.
4: Kamarnya pesunai, mungkin tua.
5: Haram.
6: Nah, seduanya tadi pihak wae puyo pesunai. Lalu meh lalu tamak. Lalu dua dia dulu au. Aku kan ngambil tai dulu gak kerapu kin. Nya kan kau tai ke bisa tamianya. Jengkau nya jengkau ne malu suruare. Ngeneh terempau menya. Duduk dulu au ku ke belakang kin dulu.
4: Ni buah kiruh mantai ke utai mai. Wah de nawi. Benda nuan kena ada ayat. Nya kami dua pesona itu tadinya udah tai ngabas. Engka nuan tanya udah rebe. Meh.
6: Sekumpulan.
4: Balap Ya, mes kumia bala pengabang ke datang ngabang deh.
5: Kemai ke puyunya nawi. Mainuan kaki mai bala pengabang nyor ka. Yang mau menuan ke kami dah puyuh waktu itu tadi. Tu nya dah nak dai gig ngabang. Kira kami dua menjadi pengabang. Okay, bila nuan gitu.
6: Kayaknya selalu deh kita tok bergawai puyuh. Setahun sekali aja. Mai tu, mai kita ke kempuro ngapangan direi ah. Nggak mamai, nggak seruai tamak. Kira kampit, menggau ngelapan tulen babi. Nggak wasik ruas aku nih. Berapa rengat tuh deh pengabian keratai. Sekitar nyak meh. Menu utama dekat sedak ya. Nyak meh nih kakau.
4: Bisa ngeruas nuan kemari. Biar nawe, amat lawan. Nuan pada kau.
6: Nah, bisa ya puyo. Gagak dalam 30 ruas aku lemai kemarai
4: ah. Mama mayuhnya pasunai.
6: Kira 15 kilo bisa beras pulut kena ku kemarai. Nyau ka ambil dau minyak. Dia minat tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia
4: amat bagas. Pengabayang denya mah kae noi. Mama
5: cukup laku si ruas nonton tu. Ne noi.
6: Eh ke kena ga.
5: Tawan dulu ne kami nyau. Bari diri si ruasnya leban ke mayuh. Kue bukai di bantai deh. Tahun tu kurang beli ke ku ya saya mudahnya dia ya ngapo
4: mak pesunai ngek kami Gupa pantau campur dengan tulang babinya. Barik meh tahunnya kemarin. Lepas kelalu mayu teh bukai belah bantai deh. Jadi tahun untuk tadi. Kira keperubah mimit macara pegawai bak dunia ke nyom makin hangat regau tae deh. Keklimat menyata deh.
6: Bak ya ada puyo apa sunai. Aku tahun untuk lepas mayu bala ke dekat datai ngabeng. Nyak kenyong ngeriang direi ah ngalah deh. Bala pengabai yang pulai lapa hai bilik aku tu saya tu pergi hal gay kau jago ngabai yang pulai nyoh hafal
4: ya suka kengai makai
6: nak kutus tu atau dekat yang orang lama lama ya eh ngabai ngagai dah mungkin kami gawai suba nyoh pulai rapal nada cukup pemakainya nyau tak kengai kau ah
4: aku ada kedes tanya kemasa kejung kau nyau aku ada pesunai eh amat gak tak kenuanya tadi nawi tanya amat tadi kita ke pegawainya tadi okay semestinya ada kalau muas kata orang datang ngabai yang
6: ya aku puyo
4: bala ke belayan te datang ngabai pen pihak mega ni tak ke bantai meh kedeneh kurang ke empu bilik ya, meh nyau mau tak ke pakai tahu ni bo minta lebih ya
5: kayu kau kedai kupi
4: amat ni buah mehnya minta lebih agak apa bilik orang ada ni kebantainya empat.
5: Kebantainya main mereka kita yang muda.
4: Mulut tuanya main penyebut penyebut.
5: Betul kadang-kadang boyo kadang orang tidak tanya ngabang soah main mandiang ke bilik atau ke rumah kalau sedang ngabang.
4: Oh aman kuda yang pesunai.
5: Nyawa mereka suah lagi ngasuh orang malu soal lebih mehnya tidak nyawa nyebut pasal itu kata ialah empat mayutai air ngop mereka tang kami pasal itu nyen mulai lapar kami punya no mada lawak sup ketabahnya tubuh 6 tubuh 7 kunci semangkuk oh selama mai temu ke pengabang di bekanya
4: no lah kunci ngale mangkuk sih kita isi kau
6: ih pamu mulut sidak ngabangnya ne uji tapi mu kau sidak nyebut munyinya pasunai sikai pemadau yo me sidak ini ke rumah panjai kita tau nyau kai pengabang nama ta dekat perpainan makai bermu orang ko dai tenya ku mai orang sebayan apa nya ne lapar deh nya ku kidan eh narai ke ruah ke nya de puyo apa sunai seruai udah datai babilik aku tengah reto narai ku peau maya gawai tau sikai ai ke bepupo nya merok kita ai
4: tau
6: nah tabah sudah kau hari belaga din salah jelu babas au mayuh kira murang sebenar gawai lebuahnya bangirup kita tiga serta selamat mare hari gawai daya 2026 magas duai
4: au menawai
6: kia selalu kita ngirup
4: mare gawai mawi
6: au sama me
5: nek bangke kau lagi mudah itu
6: udah ada pasal yo kita tiga.

0: Friend.
1: Aku, Dr. Philip Anak Ginda Genap Pelanto, dekat meri selama rigawai agar semua bangsa Dayak di serata menua. Bersampai ke kita, gayo guru gerai nyamai, lantang senang wan menua, bidik lansir boleh reta, boleh mengajar. Ngap luang tong bega, aku harap ke semua kita belasama, bersukung, bertolong awak ke kita.

Aku Jose Malana Duat dari rumah Libau Sungai Sekaloni ya. Beri pesan selama hari gawai nggak guys semua. Kapan belayan tinggal itu hari gawai kelebih lagi nggak kayak kami serumah yang baru melibau. Nggak kayak semua kengin itu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merudai beram sila di padang kerbau tuan rumah Francis tuan rumah Mulin tuan rumah Saud pengeluh Philip di Sebatang Sungai Sebatang ngau bala diniyah moga sebagai bala kuda rumah Anir Wabai ngau semua kaban belayan di serata menua Sarawak tingin tu hari gawai aku meri selamat hari gawai kayu guru geranya mai celap lindap umam menua jadi selamat hari gawai.

may hima mangyari gaway. Oh, gaway sawan sekali anak belalai na. Aho anak belalai tajap pan aku nemu. Nanti semak baka bala kita bisa apa pandu aku.

0: Nampung api tai ke panduannya baru untuk ke engkau berami di ruang ya. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dah bisa nerima pesan hari Rita-Rita. Meri selamat tengah hari ku ya, selamat gawai madah kena buat rekapit. Pia Mega, selamat hari gawai nuju semua pesan ku ya, nanti mabu tindu awak mat ganya. Amat nyamai ke mabu nanti tindu, tindu nanti mabu. Okay, Bu Jess, Jess minat kena tanya ke pesan hari gawai sama hari gawai Mega. Nor Agat, meri selamat tengah hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Timah dikenal berindahan semua balai ipar menantu anak ucok ba nanga lajan sung pia mega ke pamlayan ulu bawan kenawit kuya tuar masih ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di salon belawai pia mega nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu bakak tengah hari tu. Pesan ngarap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 mari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu Koyam. Pesan ke sekali itu mega diterima hari jampung ba meri sama tengah hari sama hari gawai ku ya doblin ke baja mega bisa nyapa meri selamat hari gawai selamat tengah hari mega apai jambai ku ya meri sama ngale hari ku ya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawa na ulih ngau orang begawai nade ngawanya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai na ngawa tahun tu sip kita gawak dulu out. Okay, Hillary John sama ngalih hari ku ya sama hari gawai tahun 2026 hari menua serikai ku ya minta lagu hari Ricky L kumang gawai kena merindang dirimpu dituju megak ngagai bala kaban di tau bak tasik labuan ku ya kai nyak meh nak sabar meh nak boleh cuti nak nama tu labuan ku ya sabar meh apalah bak kupiak meh kuenya sabar meh nak boleh cuti ya sabar ke kita tahu deh nuju kami serumah ku ya di cepuk bak ruai dia apalah bak ku capuk bak ruai ku ya tau nak nama Hillary tau nuju nuju aku neh terima kasih sama regawai gaya guru geranya main lantan senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar hari pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM hanggaunya sebenarnya kangau kita tahu telefon peringkat tu oh lu bisa telefon aku baru kah main ke situ lagu tadi okey nak awak aku nyawat kangau tu dulu hello siapa baru telefon.
1: Alam, selamat hari gawai.
0: Gawai. Oh, selamat hari gawai. Siapa yang aku berandau tau?
1: Don hari seratu.
0: Oh, don hari seratu. Ramai kita, don.
1: Kami tu, dia au kediri-kediri, nade berumah panjai.
0: Oh, kediri pantai kan ramai.
1: Ramai lah, ramai. Tanya bisik nyatai datai, tanya bisik nyatai kediri kemudian dah aja.
0: Oh.
1: Nanti balori gereja te udah tatai lagi eh.
0: Nama pesan deh Nun.
1: Sebab aku pesan kau beri selamat ya hari gawai ngajak kita sebeli ya ngajak semua bala di jadi je keng lama tu kada sayau kada lenyau ke harap ke semua bala lantang sama nak gerai lebih lagi ngajak tonton jam sebeli ya de kucing ya ngajak fesco inting ya. Ngagai sanin saya nanggai. Lalu ngagai. Bala dia bukai bakal sida hurricane, mereka harap semua gerai. Lalu ngagai umar rebina ke selalu pesan lemak tu nuju aku. Lalu ngagai. Sida inai acun sebili ya dekali. Yotai ke tuju kaku benda tu. Tuju kaku ngagai. Hari ini megat. Nak nemut ini dua lain riau. Alo ngagai balo kaban Facebook, balo kaban WhatsApp, alo balo kaban TikTok ngade ulih nak sebut ke dia di Amerika, Australia, alo ade menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai. Tajap apa kita nak ulih anemuai laban Tegal ke bekerja buat menurang.

0: Arab ke sama gerai, dia udah punya orang Arab ke Lantang. Ngobalo ke jawab bak tasia dia menua Australia, Arab ke jaga terimpu ngomong-nama dia bak kapal dia. Lo tuju ke tu, lalu telefon ku tu dia tuju ke aku ngagai hari ini begat tadi ngena kusuang 13524 9026. Harap kenuan Rene Megat tengah hari itu oleh call ngaji aku atau ke WhatsApp ngaji aku. Lalu Siti Agi kusuang 1968 9 kusuang 18 kusuang. Lalu dah tujuh kaku ngaji sudah indah itu sebiliak. Ngaji sudah peuni sebiliak semua satu di matang. Kesubah lalu ngaji sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak ngaji sangat dan sebiliak di Bentulu Arab sama belak gerai sama belak Lantang. Selamat hari gawai gerai nyaman gayu guru Lantang senang wan menua. Oh ha. Hanya aja Mar.
1: Oke, terima kasih Edo.
0: Oke.
1: Nya pesan kangau ke terubah pesan dari gawai kita engau nya tok lagu ke bisi dipinta peninga kita ke tengah hari itu lagu tua daro
2: serta peperinanggu sedaya tinggal lagu tidak ubai tua daro sama-sama tempik ke jari kita wei.

0: Nya lagu kabin saya dipinta peninga kita tuak darah di Gilbert Gawang ga mega Jessica Timah harap kita perindah meh ngah kita ke minta lagunya kita mega uling natai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM gaunya aku na ya agi muka arus telefon kita nyentuh angka pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh. Hello,
0: hello, siapa baru telefon tau? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Tapi aku sambil.
0: Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit ko ya dia. Ngara gule nguji baru meh baru telepon kita 084 353 224 084 353 224 atau ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM aku benar live dia tu tajak pan ia kemedah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak aku nemu jam dia tu kita benung rindang hati gagal bergulai dengan diri sebilik tau ke diri serumah ngau kabar melayan ngau nya harus telefon kita. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat DJ.
0: Oh, hello, uliah baru uliah.
1: Oh, abal.
0: Abal, hari ini tepung bal.
1: Barahim.
0: Oh, barahim. Oh, barahim. Ini abal gede ngau ne. Okey, oh, rahim nama pesan gawai deh.
1: Ne?
0: Aw nama pesan gawai deh.
1: Segawai. Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Aw terus ke dia.
1: Betran sedado. Semua lah lagi itu punya kelaban. Kawan-kawan dibuka, maka balaku di rumah dia ketua ke rumah beranda. Mirin mulia Mbak Miri. Seduai roti bakso satu sebagai penyanyi tipi doku Juni Aman Urai Jusper Jalin Perlo maka tak lupa geng Trio Kaki Kupi, Puyo, Palipai, Tawi Sika Sayau lah. Ngau geng, Tengah Ikut ada dah tengah hari tu dah. Ingat, apa nama ke?
0: Sinai Guap, oh benuang
1: gawai. Sinai Guap. Minu aku dengar programnya.
0: Sinai
1: Guap, ingat, ada masa buat nanti gak lemur. Ada pukulan yang dua hati. Asyik kok ni. Dan boksa kita. Dan dikit pangkat major pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki. Ada pukulan. Nak buka apa? Selamat hari gawai. Toyu go granya mai lantau senang wan menua. Oh ha. Ya ja.
0: Okay.
1: Terima kasih
0: je. Okey, terima kasih Barahim ka. Okey, nya tadi Rahim bisa telefon kita ba harus telefon ke bisa dibuka aku tu 084 353 224 atau terus anjung pesan kita nanti nyama na ulih telepon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dor aku maca ba harus telefon gaunya lagu acan gau Selin ke bisa dipinta peninga kita ba page Sibu FM sakit gawai.

0: ne wai ne dinge din dia maya gawai to na dai ora berumah maya gawai ko tan tajap ya ngarap ke kita nya gameh kaul ngau pangan dire adire sebili adire serumah ngau nya aku kan nyawa kan ngau baru to. Hello, siapa baru telefon? Hello. Ya, siapa baru telefon? Oh, nade nyawa to ne. Kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kita tentang nawa. Aku gengan te baru telefon kita aku 0843532244 nya arus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita itu kita benua rami, benua gaga sekali kenyak benua gawa kini jam kita itu benua kekesih hati kapulai. Nada kok ngau ga atat ke dulu nada ngawa. Bamaya bukai, bari bukai gini pergi lalu sak gini uli agak mulai ke diri. Tajapan aku nemu pengasai yang kanya ndak sebaka ge dan nada ko ngau ga ente udah idar kita ba tahun tau gawa. Ke okay, ngau nya nguji nyawat ka ngau baru telepon. Hello, siapa baru telepon? Hello. YFM Sibu. Ya.
1: Hello.
0: YFM Sibu, siapa baru telepon?
1: Jerry,
0: hari ini tu pun Jerry.
1: Hari bau.
0: Ah?
1: Hari bau.
0: Hari bau.
1: Hmm.
0: Bau apa di ininya?
1: Mau celum dalat.
0: Oh, okay. Nama pesan hasar itu berserumai ngori gawai?
1: Menuju ke pesan ke.
0: Aku nanti tu ingat tu Jerry. Ingat ke gengnya awak dia? Engkau jaga putus apa aku Jerry? Nanti tu ingat tu. Aku lagi cepu maru. Baru telefon ke sebah kau ne. Engkau nya aku main ke situ lagu. Laban aku nemu hat, bisik ke gawak sari tu bisiknya benuang ba menua orang tau ke ba menua tasik tau ke ba menua luar din hendak boleh pulai yang kanya bisik penangguh kena boleh selia. Jadi tu situ lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi

lagu hari choir gawai CMP Kumang gawai. Aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media rama. Nah, ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita di bantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana. Tapi puji ngai kita lapan uliah mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi kesekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM yang ada merit sama hari gawai dayak tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook Kang Lala Emilia Sam. Ia minta tebak sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peninga WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta merik selamat hari gawai ngake semua. Terima kasih aku ya segulai sejalai ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 barus telefon kita di konti YFM Sibu. Sebentar aku bermain ke lagu setelah merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya kau dah dipilih ke tengah hari tu. Tentu ya Sarito aku nak meri awak ngakai semua lagu ke dimain tau ke dipasang Sarito inya lagu gawai nyerombak hari gawai me kita ngambil mood hari gawai ninga radio tau ke radio kita jam ke dia tu. Jadi peningat sitik lagu Ari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajap ya aku mai kita perindang dulu ngau lagu Ari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaiman mantran tantawa gawai peningah harus telefon 0853532224 kira ke nyawut kangau ke penudi meh sebadau rutuk program ngelak tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peningah. Aku meri pesan selamat hari gawai bagi semua bala peninga YFM nangira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar. Ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita, ngagai ruang bilik kita, rezeki kita. Oh ha, sama hari gawai gai guru gerainya mai. Jadi ngaunya peninga lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan kita lagi ngaunya mupo dulu aku terima kasih laban dah pukulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu bahawa awak ngelah tengah hari YFM Sibu edisi hari gawai sarita nawai ngaunya. Bye-bye, semari gawai. Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gaunya, bye-bye, semari gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si tamu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: Cigutubang Ana Limbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku sampai anak Dato' Tutong ahli lembaga pengarah Tekor Nasional Malaysia, re Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, kalau boleh berkat tebuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak. Buat semua

Dari artis PVP ya, Ai Baso kaki pengapeng. Jadi sehari itu hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai. Tentu mayuh bala temuai bala pengapeng ke datai ke nyengkawam bala kaban pelayan kita. Hingga bisim ke bala pemesai ke datai ngapeng pak hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai ke sehari itu ya. Lalu pihak muka kita ampun ke nurun ngapeng lebih lagi ke benua bertengah ke jalan alun jam ke dia tu. Jadi harap ke sama nyaga pengikun kita ampu ya, lebuh ke mindah lebih lagi lebuh kita ke berjalai ngusung bala kaban pelayan ke sehari itu ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Kali pulai baru ke konti YFM di Kuching. Tadi kita baru dah bergulai awak ngela tengah hari hari YFM Sibu. Maka selama hari satu. Jadi pak awak rentak ngali hari tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai dikena ngericah ke hari gawai kita iba hari ke terubah tu ya. Lalu pukul 4 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke Siti Ari program ke dikeluar ke YFM punya sketsa atau ke drama YFM. Okey, nyari lagi terus merindang kita ke ngalih hari itu peningan atau hari Ika Bujang Pengabang. Luju kita ke benung berjalan ngabang ke ngalih hari itu ya.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah, so ia minat Ramayuah hanya konsert layar ke kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagaya bala kelab aku, kelab ngepan na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ricky Andrewson ya, tuai pengabang. Jadi berkenan ke kita ke ngabang muka ngusung pangan diri ya, lebih lagi maya musim pengerami. Jadi sari tau tadi ya, muak ke pagi bisi diatur pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke pengerami rumah terbuka hari kawai dayak ke diatur pe kompleks Unifo di Kuching. Jadi pengerami itu bisi digolo Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bisi muka Sapir dan Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof, bala pemesai opis perintah kebukai tuai-tuai Raban Bangsa ngau muka mensia mayuh hari pupu Raban Bangsa ya, ke bisi ngolo pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026. Okey, jadi penatai Premier Sarawak diambat Sapit Premier ya, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, kenyadi Chairman Komiti Besar Pengerami Kawai Dayak 2026. Okey, jadi pengawaknya dipun kengau simbolik rasmi pengerami hari kawai dayak 2026, ianya pengawak muka kucuk ya. Okay, lalu pihak mereka sepemanjai program untuk ke diatur Mansia Mayuh ngau mereka bala pemesai dinah ke ngau mayuh macam pemakai asal, lalu pihak mereka diperindah ngau sekedar penyanyi terbilang hari menua kita ya. Okey, lalu sama besi datai ngulo pengerami nerima pengabang kawai dayak 2026 tu ianya Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Tan Sri Muhammad Aspia Wan Asar, Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, Menteri Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalinggi, ngau meka bala pemesai menua kita ke Bokai. Okeynya tadi berkenang ke pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke rumah terbuka hari kawai dayak 2026 ke bisik diatur ba kompleks Unifo di Kuching ke pagi tau tadi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peningah atau hari Fabian Dom, Terence Ten, Roger ngau artis JC. Sarito hari kawai.

0: no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gana Kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang kang natai kerja ku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak Megak pihak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti sma teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telepon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawat ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi berdau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngawna kaulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Jatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak Megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolakkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedar boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang sarana nyaman berumat ianya premier kita ianya education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisa ba, belajar ba, tika sektinggi ba, universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu Halo, ngau penudi, aku merik tabik setiap pasal dengan semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bapi 260 Rijang, aku ngau datin yang merik selamat hari gawai. Ngagai kita semua alu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai sisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya keban parlemen P216 Ulu Rejang.

Penuangannya manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu baik saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengendiri ngai kutai kena mana taunya di Pak Penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua balau sudah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau etno kacau.

0: aku Dato. Jadi bapa nemu aku kenyak muka hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tondang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku Dato tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur ke jako aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepentingan lebih lagi bala ketiban ke dia ubah dengeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kesidak tu geraya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun itu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita yang lama itu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okey, hari Douglas di Bunga Maya Gawai nang segi bakar kita yang lebuh ke bisi pengeramin tadi nang berbotik bergakai laban ke jarang boleh bergulai dengan pangan diri. Kadang tadi setahun sekali boleh bertemu dengan diri serumah diri sekaban. Ya. Okey, jadi kelimpah sarito nya hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Gawai. Sarito muka 1 bulan 6 inya hari besar hari pengada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya jadi nanti kita bisi ninga promo tadi muka kalau pengerami nyambut dari pengada yang di-Pertuan Agong renggat menua Sarawak ke tahun tu diatur di pagi menua betuang ya ke berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 2026 terelak ya mayuh pengawak ke udah di Perambu dikena ngericah ke pengerami hari pengada yang di-Pertuan Agong ke tahun tu ya ke diatur di pagi menua betuang renggat menua Sarawak. Okey, lalu sehari itu mega peninggal satu hari bulan 6 ianya hari kengintu penumbuh 68 tahun TUDM atau kesedadu langit menua Malaysia. Jadi mereka selamat dari TUDM ngagi raban sedadu kita raban TUDM ngamaka raban penglikun raban sedadu kita angkanya bisik ke gawa maya musim pengerami tau ya nak ngirameh raban penglikun kita ke bukai mega ke berjalan ke pengawak nyaga penglikun ngau penglantang kita jadi mereka terima kasih hangkai sidak tu kau udah berjalan ke pengawak lebuh orang kangin tu pengerami. Okey, lalu pihak mega kita ke gawa sehari tu mega selamat berjalan ke pengawak peninggal harap ke kita sama lantang meh berjalan ke pengawak ya. Okey, jadi pukul 4 tu kita mendiang ke drama Gawai YFM. Okey, berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Tu hari Dennis ngau Ken berami Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngeri semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kitai semua, kayu buruk, kira nyamai, lantang senang, wan menuan.

0: Nintiang tawen, apain duen suhamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyu maja sesema. Ya suhamat ngenang niang inain duen, ngenang balana kegawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup suba, ya mendua rapain duen mantai ke sebana, nda geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duen berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk. Nanti inuan lagi ditau inen duen. Nak aku tahu ke diri berketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Maka kan ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Naka maya pengelantian hati. Nindun. Bakang lama tau meh. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedin. Kadang lagi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari aku tahu. Nama pengujuang Belanda itu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi ke nauk ke. Seminak tu emang ajak aku bisik maya gawai tu. Sino mat gak aku menang sudah ya. Ti nadai ya, nadai aku tahu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Siapa aku tahu itu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajakkan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke benua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
1: Ni. Akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu ada baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Kumbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjong
3: dek kodin. Bukan aku tu apai.
1: Wah kai, pengak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi memang dah sonikai.
3: Iya, ya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik maku madah ngasu ya tamak.
1: Nah, kasih ya betul dah. Nikai memang. Apa kita biar dek kumai ya.
3: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi, kasam babi.
1: Apuh, bisik nak tu kelawak tua lagi ni ya.
0: Pagi 31/5, tuan rumah ngeras sedar serumah panjai, berkawal ngau pejalai program Lemai 31/5.
4: Jadi, Lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti Agi ngena gelalau nesau kita serumah ngambil ke sampau. Anang dak nyikap diri bakal ngelamatu meh kita bisi ngelalu ke petara. Bekena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia sigi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ketawun tu.
1: Oh meng, Mang, tua lagi aku mai tua sama kependam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke rumah tadi. Kependam ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawam serumah tu. Ni buah beli ku temai wah tua lagi ni buan pak tua aja sida bukai lagi nak ngengau pulai lagi ngai kenyungai aku tai lagi meli ikan mimin meli daging mimin nya metua meli ai manis mimin ingat ke lagi memang au pendam dulu tu ah
3: au dia tu pe apa ai
1: au dia tu
3: au ada mai nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa ai alam dulu tu ah
1: maram memang.
3: Apai, bisa mai Dian dan tadi apai?
1: Dian? Apa nak ada? Aku ingat ku mai Dian hari ini. Tu boleh Dian, memang.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetua buat pendam udah tu lagi.
1: Oh, ni dia ni buat jawahnya tu. Ni buat kedai siang dia lagi.
3: Oh, aw, ni buat pasal dulu lah.
1: Ni buat buatnya kedai siang. Tisi jalan bisa.
3: Aw, aw. Apa rupa Ahmad dah babas itu apai? Bisa mai dukuk nun tadi?
1: Bisa mang.
3: Mai mama tena ingat nun tu apai?
1: Nya bisa itu nya ada tangkian ko pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
3: Au au.
1: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya. Apa rupa mai tu? Mau berita nun nendun.

0: Alo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telefon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama ke dia telefon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai masalah aku telefon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang beseng aku di tau nya, ngau aku, kamu doa itu tak pasal apa beli aku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama apa, kami tu benar gawak tu.
0: Okey pihak anak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakak lama re aku. Nyo telefon ke kita aku tu nyo bertanya ke kita gawai tu nyo pergilah ke nyo kak gawai. Padahal mu puak kita nuan.
1: Nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pihak nai sunyi makanua mang te pihak deh ura bukai penuh magang nun sida selinonya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah kede serenya apa kami tu nadai pulai de nya bekenya medai de telepon ngaso pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayo pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayo lagi. Nda antu di kemudian kede, nda nyamai ate ku apa nyamai ku nak pulai. Dia ama kita, mayuh balam nyade bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telepon lagi kak, berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngobrol ucu.
2: Nah, nda pulai sida akak pe apa? Engkau nda lelengau ke kita kini apa?
0: Namunya nyamang ke yang ka penusah siku-siku nadai kita nemu. Nduannya ke dia kena nemu mangah nduan mangah menyadi dengnya nguji telefon gigat ke tu ni telefon ke tu tadi apa nemu telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nemu telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tu
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ni apa nama apa ni aku tu belum gawa. Aku apa kali madah nak ngacau mai aku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku mai pulai. Tahun tu segenda pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal ke? Kami sebeli 5,000 nemu dek 5,000 tiket pulai mangsangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai hotel baik lagi. Nadai hotel belanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Gawa dulu aku gawa dulu. Bye. So gawa ya.
0: Puh, balan nah gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wame apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tu.
2: Igat dah gaul boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal kau kulon telefon ini kena tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tu sah na balana kau tahu demang mang nang kita nun di nunda sidanya mang
2: dok dapai nang awak mai pai tu ajo ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu apa beli kutai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngakil ke habis lepa orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ko dah am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesik, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Nis, duai.
1: Nai, duai, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, depea.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, meh. Am, nikit tu,
1: Am.
2: Eh, bisik pulai wap, depea. Tahun tu, sama narai mai bini, gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikat. Ngawak mana lebih ni ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai silanya. Malai ku jako. Ha, mayu kedali ya.
3: Eh, ni kong ngau minai. Bunyi ko lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah penindai tu rendah ngai.
2: Eh, ya, sepai saya, lebih ni. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nun, kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bab bilik kita itu, nama kekurang ya. Tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai nak tuleh kusida ya. Udu milih rindu tau kenya milih ke menantu ke bini tau asai ai pa ya
3: ba yai nai kumai sigat lama gamar nyak kia mutu ai ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya bisa seni paknya nya tau ni kunti ale bisa pulai kau ai tau. Mari tanya yang buat mari bersai sawah kapal. Nyak tahu nyenuk.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sedas serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Urang baruma panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, mana masih ada kedatai cari tau? Apa? Tentu, apa ya? Apa nuan tu kakak? Udah tau lagi. Apa nuan? Apa nuan? Kita dulu.
5: Kita dulu.
6: Ni nama tu ada kangau pun nanti ini aja rau.
2: Nah, nyanyi. Sebenarnya, Lai.
6: Hah? Lai, boleh makan kita, Nek.
7: Apai, selamat hari gawai.
6: Luar negara, kaya kumai guna mulai seruai. Kaya kita pun ni ucap wakai. Kita wakai. Aku baru buat ucap wakai. Kaya
8: lama. Jumlah hari gawai.
6: Sama kita ngagaku ketundun ni gak ku mau kena pulai kita.
7: Sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak ada meh. Sikit ke rindukkan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
6: Nama terbaik ketundun.
7: Nak ada mayu aku terbaik ketua apai. Utai kuliah beli aku. Mainnya aku terbaik ketua pulai. Laban bati ketua. Nak ngerundi mayu. Mimik tak kena beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan tuan. Nyalai ketua pulai. Jadi tu ke mimpi baik ku nya ke tempat kita.
6: Anang ngiranya luan. Aku tu ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruah nak ngira ke. Utai ke berguna baku dia tu luan balau cu pulai, nuan pulai, laki nuan pulai nya cukup baku ni buah baik ku tai. Mai dari pun cukup menun. Terima kasih luan kita ku dah datai jaga mai pun luan kita datai balau cu ku tu aku tidur malam tu.
7: Au baik menyapai te rundiang sudah bekenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Nyama pai kami tu segi kada te pulai. Kerja segi amat mayu ah ma pai tang. Ya tadi apa si ko aja di dunia tu. Nyama kami kang abas nuan pulai gawai tu. Nya minta ampun mah apa leban nyak meh luar dari sini nyobrai ke kami tidak boleh gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai kami apa ini rau ni ni mang kita ni mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemenin menyak air kutek meruti meh cabai mai wah manua tuai menyak babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stand ni andin lai ni bo nya dia ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dan nian nga pai bo spend ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru ama mai wah bareng beli ikan nya aja enggak deh. Nak makan dua nian beli barang niat gak berlama ya gak tuai sila nyari patut ya beli mayuah barang ya gawa laki gawa gak ya nak kalak kak nyangkuang kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendun Tino ko ngenang ni luan ti non di sini tau. Ya bro penuh apa dia atau tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngigak jereki ngau pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua mulai mengkitai. Tajak pihak ambil meh ajar arah cerita tu. Anak bercipir ngau balanak. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengrinduk ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pula ngabas kitai kapai indai. Biar megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang,

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai. Ya.
1: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas ya. Yang dadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Yang ke guna-benar yang majlis kesyukuran 13 bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai orang soal yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Perempuan mana perjalanan kita?

hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit mengkat neraja.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sedingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat beratau jalai, jadi pesan tu datairi iban bidik ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku bela meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basar serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi

Festival, peringkat negeri Sarawak aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi buat penemu aku bekerja muka hari maklum balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan aku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kemudian kata inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa ada bila agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kata-kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Tengah awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sigan menuju semua. Oh, ha.

0: Dai, udah api-api ya?
1: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi, anak Datuk Rutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan selamat itu hari gawai daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Selamat hari gawai

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luarnya aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah. Di lebuh kitanya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai kepala nyonyamai baru tahu teriba ngambil ke penglipun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Okay, selamat hari gawai daya hari JK Incun ya. Mai jam kita pukul 5.22 minit lemai. Datai bak jam ke penudi rentak ngali hari di YPM ke lemai tu. Kalai pukul 5.30 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Thomas Tegong Laka ya. Kita sebedau kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai itu berkongsi ke penerang kaya hari ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Kalau madah ke muak ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedak kanan dur enyok di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngau Mekak, Dimiri. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke pagi pergilah di pelabak ke dekat hujan bak sekedak kanan dur ianya di Serian, Semarahan, Sibu, Ngau Mekak, Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter ngau ribut berpuput hari barat semengaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Ya, terima kasih ngakai Ainul Waldi Idris, pemesai Rupis Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke kaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Okey, jadi udah mendiang ke lagu Ari Leo James tu lagi, Madai Bergawai. Kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Henti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digegak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Mau baru kita ke sekali itu bala maiwa peninga maiwa ba tusuan ke 81 cerita girai kenyuan nyoda suah sida ya dia wangi buat langkau sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke dituju diri ke dalam kampung dian kedeka alai sida ya begiga giga jelu giga barang utai ketau debai pulai tinggal tudah kenyut diri aja balangkau penganti sidanya tadi lebuah penganti yang kenyut tu tadi lalu nyalai palak musuh lima igi ya kau lihat ya nak jauh hari palak kerangan bak sungai din muak ke mua langkau sidanya laban kena dai pengawal udah nyak tadi dia tudah kenyut tu kepua seka dua-dua nginsap daun kirai atau daun rukuknya tadi dia kenyut nyuasai ke mata ya tanya lelen tu dekat tindu ya lu ngamik lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau ia kaki betul guang semak ya dia daun biru nya tadi lalu di tapi ya sia tebal ngamik ke nyak tadi nyamai nyadi ke panggal ya ada kena ya tindu kujaku udah nyak ya tadi lalu ngalik ke diri maka sudah tua semak mua langkau sidanya tadi terbaru ke mejam ke mata kenyuat tu tadi oi dia ya tak bisi dengau tai munyi kenyu budu judu jo mua ari atas langkau ada tekenyen kenyuat tu tadi na gaya takut tangati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kenyu budu jo nya dingaya nyepai utai saya dia ya lu ngambil duku ngau sangkuh sumpit ya dikena ya nyenia ke diri ngelaban utai ke memunyinya nanti utainya tadi ternyau ngansak semak lakai langkau ya kia ya kurun dia ya kenyuan lalu angkat tu dua ya yuna jadi kali lagi dah ya hanya tadi udah nengah utainya kamu ni lepas dia kenyau irawati nengah utainya apa tu sidak kepulai begitu banget benarnya berjalan nyobiri irit kuati itu dan kenyuan jari ya sehingga udah nengah mulu duku ya lalu sangkuh sumpit dan udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyeban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyakkan perundian ke ya yang pemuas dirinya tadi dia utai kemunyinya tadi talungan sak ngakai mua langkau sidang kenyut ya namo kita peninga nama utainya tak babi rana-rana wai tak nakak pemesai-mesai babi seruainya dua ikut sama belak lelaki benua belayak dia tadi ngopangan diri nyobor jodoh jo apa ni seduai kengergau aku dekat tinduak tadi pihak kuatin kenyuan dekai nah. Mana aku seduai ngeratai diri kita aku kena ngawra begau nitih kura begiga kebabas kenyak seduai nyudah kita pihak kong kenyuan
bijak kau dalam hati ya. Oh, mudah utai penyak dia penyut. Tak nak cu camang ke no ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngansak ngagati silang kau kira ke mendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Bukai tak berbabi diri sengapa yaknya. Ya meseruaya benung berpangki. Tubuh seruaya sama melintang. Nungak. Ngakain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit dia. Lalu sintiang. Kaya ngakai siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyut. Pedak kena. Tak lalu berbital. Lekat. Berkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka kuai ngambil sitik lagi lajak. Lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu geriuk serta luar bah ni. Kabarnya kesikuknya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Ngenuang ya. Ngetahu ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benar begini, dia yang kenyut, tak nak juga. Oi. Lalu ngesuh kelajak ya, ke siti. Nuju sikuk babi kerkak lari yang tadi daripada ya. Pada kena lajak yang kenyut, lu mantil pah ya, muat hari kanan. Udah. Kuat ting kenyut. Aman udah. Babi ti keduanya tadi, lu rebah, kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya nakak-nakak me pengagati itu dah kenyut tu tadi. Medak babi dua ikutnya mati. Dia sumpit ya. Tabaka kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu mpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kesiki agi tawas naharga. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai ya ngau babi dua ikutnya. Dia tadi nyauk lama-lama dia ya tulis kerin berunding siti. Ya dekat ngirit babi yang agai mual langkau sidak. Bedau. Dabelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Dama dah. Kenyua tu kena sikit udah keriang. Nyok makar pangau nyami ya. Ya alu narit babi nyak siku-siku. Lalu dengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyatali tanaka mesai-mesai weh. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Bak mualang kau nya. Udahnya tadi kenyut tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat medak bekeni gaya ura pangau. Lebuah sidaya medak babi dua ikutnya udahyan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Kena udahnya kira ke bisik sejam pihak. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak adanya rawah panjang orang keluar dia noy. Apa? Tak ada buat. Nama aduhai kau babi yang mesem-mesainya gali memualang kau kitanya. Pihak kau nyawa orangnya dengan penyewat. Nak nemu siapa kini? Siku ada seruanya ke biakuk tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tau ke? Kau siku nyaknya nyawa nak pos jakuk tadi. Nama anak tenang ke buat dah buat. Kadang ada tinduak kini babinya. Kau siku kan nyawa dia. Nah, itu ya tenuak nak remes tu ayat nyungai nyungai diri ngake muat langkau kita.
Ya aku sakut, sawut si kau ga. Nah, ni kan kenyuan dah. Nama ya tak nak daya anda. Kini masih ayah. Kau seru ayah je kau. Dah lama adanya, dengar ada tayar ke orang si kau lagi. Bah, nama kakak seru ayah yang menung. Mereka yang ngakai mualan kau, kita ada buat menyimbang. Ya, korenya. Ngainya di nak menung, tak buat dengan. Nyen-nyen, nyen-nyen, pedak, nyen-nyen, babi, nyen-nyen. Sebentar deh. Nyodoh-doh ayah kau nya. Galik. Beri mai bak mualan kau kita. Ku menyimbang sambil nunjuk ke ngerai babi ke bak mualan kau sidaknya tadi. Apu amar ya akhirnya ada muat. Ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk ke bukai ke. Ni kan kenyuan dah. Biar aku rengan ke aku. Kenyuan kendang dalam langkau. Nak tak nyinu mendiang kesidaya berjaku bertalak. Ngau pangan diri di luar din. Ngarara babi dua iku. Kada tarik dengkah ya bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyuan ningal sidaya. Nada ya mat kepada mu sida. Tajak sida ura panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ninga sida ke ngerara babinya tadi. Kau nak lama adanya, dengar datai ke bungai nungyang. Basida dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nungyang. Laban hari munyi jaku ya. Nah, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas aja lu kuliah kitanya. Lalu nak adanya orang kakak mau langkau kian. Kau ya meletup. Ngerara sidak ke berdiri. Nak jauh hari punggang langkau sidaknya. Ih, anak buat besar aja kau dia buat. Nyin. Pedak adik. Bisa dia pedak utai kenyuk ke garian. Semak mau langkau kitanya. Kurangan sampai

Nuju ke Perniang ya, ngeremoa langkau. Apo namanya ta babinya udah dua ikau gali dia. Siapa kebuliah babinya? Dia, buarengan. Dini dia buliah nyumpianya, kuya. Ah, nya mutai ke rara, dikelikuah ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai nuya. Kata nak boleh kan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nada boleh ya. Kok ya ke nyawat sidak. Kok bungai nuya yang tadi. Namanya tanah kebuat nama nak dengar kita berjakuk babi ya. Tia tindak tu ya tani. Pihak kuya ke? Nama kita buka itu kan ada lah baku ada kita bolehnya kita itu udah pulai magang semina sidak keberikan dai dia naja berjauh pulai pihak kok bulan menyimbang jadi bungai nu yang tadi nyuki dan nanti ya muda babinya besar ya man ya agaknya udah doa ikut lagi. Ya, lu berjalan, mansang agai mua langkau nya kia. Biman gaya berlupa-lupa. Laman dia tahu nemu babi nya hidup ke tinduak dia. Sidak kebukai kesama udah bisik dia. Lalu nitiah ke hari belakang. Sama belak berlupa-lupa berjalan. Ya, mesidak tadinya semak dari babi itu ikutnya. Dah ke babi nya kekebuan wek. Tak nak minah. Jadi kuati tidak terubah ya babinya tadi. Dah segi hidup tang metin dua dia kanya jina aman. Datai sudah semak babinya, dah ngah babinya kebut narari nadai nama-nama. Oh, dah mati babinya buat pihak kurungan. Mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya woi. Ngakai. Mua langkau sambil nguap ngagak diri yang tadi baru angkat dani tinu. Ah, kuya ada ngelihat kena ngedar kelengan ya bak mua langkau. Dia nyak ya lu nyapa? Nai, ya lapa kita hanya begau dia ada. Pihak kong kenyut, aku kenyut tu dani. Nengah kita nyau capua. Nanya di tindua aku. Pihak aku kenyuan berjaku hari mualang kaunya tadi. Nama babinya tak yan. Ditok dengan kenyuan. Siapa kebaik babinya kita? Siapa bolehnya? Pihak kebongin uyang nanya ya. Nai. Aku maka bolehnya. Nanti kita nadai. Pihak aku kenyuan uai. Sida sebuat. Lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri boleh babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati berundian ke berkening kenyuannya. Boleh babi dua ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuan tu nang natai ngau sida ya mindah. Bagi kak ke dalam babas sekian. Ya, dah suruh sidak ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udahnya. Semua sidak kebegi gak panjo datai magang. Sidak ya sama boleh jelu babas. Sebarang kebegi gak ke dalam kampung, ke dalam babas kian. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk. Boleh mayuh manikan. Semina ikan kebesaya ya ada baik sirak ya. Apakah sirak semah sampurau sak mengalan. Kau ikan bukai meh. Bisik sirak ya boleh lelah bisik. Kau besar amat kau sirak ya. Angka kebisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bengen uyang. Nak asal sirak ya. Maiknya kin ke. Lepas kait ke barunya. Naik buah kita. Mai labinya. Ya kebukainya

nak makam ya, umas baik kita pulai pihak aku ya. Dengarnya sirak lu nak buang lelapi ngagai lu buat hari lek kerangan semak langkau siraknya tadi lalu dah lepas ke sirak apa lu buat ke dalam. Udahnya tadi sirak palu begegak ke kayu dikena sirak ngidup kapi kena nuno jelu ke uliah sirak. Jadi kan disalai sirak magang labana. Nadai jalai bukai dah dikena mai ikannya pulai. Nama datanya belak ngawari mesti dah ngintu tai kuliah sidai ya pergi gaknya tadi. Babi kau cerita bisa empat iko kuliah sidai ya nyeng kau mi aku liang kenyuan. Dua iko semak langkau nya tadi. Lalu rusak si kau kuliah sidai ya. Besai pendapat rusak. Nyeringang tanduwa. Babi yang rusak desalai sidaya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuah ngintu jelu ngawikan kuliah sidaya. Kau cerita utai dikerja orang panggau sikit terbakar kena jari ngerja pedak udah tembu. Salai dibuan sidaya semalam-malamnya ya mesiang pagi sitik pedak kena salainya dan sikit udah rangkai magang. Ya, jalai salai sidak punya rangkai kita Pak Umas mengetu Pak tusuan ti ke 81 tu. Lalu datuk kita dengar ke pemindah sidaya hari menua sidak keberikannya dini menuanya ni. Oh, lepas utainya munyo utainya nak temu nama menuanya munyo. Kurang ketua ya ajak nemu. Tak nak nemu sama kita ya. Kita sama nyangka. Udah tau. Ha? Nama menua, nama sungai. Ya keluar. Tidak ya bagi raknya. Okey. Dan kata dulu. Aku mai kita berserara. Dengar ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru. Bak. Tusuan tika 82. Bak. Pun bulan 6 dekat datai berserima yang kita ingin tu gawai ya. Okey, terima kasih mayu-mayu sama berserara dulu kita selamat gawai hari aku laban tuknya nyau semak maya kita mantar gawai harap korang sidak tu tadi keberikan kebiga tu bisa datai ni wangi kita anak-anak nyendia kai tu ya kita oh ini nemu ya bunga noyang namanya udah was naruram menuanya nak tu takkan nganti-nganti lama ya yang lain anak-anak muai pedara kita lebih maya gawai itu nyaja jaku hari aku harap pegawai itu maik tuah maik limpah maik jerki maik penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyaja terima kasih bye-bye.

Okeynya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Panggau Cerita Tuai yang ke ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. Nak tahu kita boleh bergulai pak segmen rentak ngali hari ke lemai tu. Terima kasih mayuh peningat ke udah bergulai dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari. Okey, jadi lagu kena nutup segmen rentak ngali hari. Tau hari Kliman Man. Oha, selamat hari gawai.

0: さらのないすな DYFM。
1: Aku Irman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba-langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Okey, Pang Rindu, hari gawai, hari duna ya, ngepun ke awak sadar lemai kita di YFM ke lemai itu. Hari 1, 1 hari bulan 6, 2026. Ya, hari ke terubah kita, bangsa Dayak, kenyambut hari gawai. Jadi, terima kasih kita ke Agis, gulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam, nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninggal ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Tu merindang kita ngau lagu Ari Stella Philip, Rami Ari Kawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Uuuu.

0: Terima kasih kerana program YFM Adik Kucing. Selamat malam, selamat hari gawai agar semua pendengar. Tunggu baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak menyelamat tidak mai bala pendengar semua mendiang ke sekedap perkara atau ke berita tengah ke menua utara Sarawak gitu. Jadi kedepan perkara tidak dikunci kaku ianya bersentang pengerai. Ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau engkau klinik pengerai lawas dekat bawah operation kena 3 engkau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 engkau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Jadi berindik anggonya mensia mayuah adalah lau merambu penemuai ke klinik nitih ke jam operation ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhatian dari semua amat ada beri masa. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami ianya pengerami Pesta Babulang engau Lomba Kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datang ngeluk pengerami Pesta Babulang engau Lomba Kerbau ke-21 ati dekat diatur kena 5 ngagai 7 Jun 2026 di Kampung Abatu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat diatur ke Pekit Batak Tali lelaki engau Indo Pekit Lombok engau Main Rakyat engau Nyurau Exhibition hari mayuah bengkah agensi perintah engau Megak Privit lalu malam budaya teka malam main asal engkau Pekit Agak Asal teka Ratu Babulang engkau Panglima Babulang dekat diatur ke malamnya lalu pengeraminya dekat dipejadi engkau penatai temui tidak berbahasa yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Ali Hassan Sapit Pemimpin Sarawak Pihak Megak Menteri Pengeraja Asal engkau Pemansaan Negeri Dua engkau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026 ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat datur ke ianya Lomba Kerbau engau Megak pengerami berjadi Nakot Babulang serta Flag of Lomba Kerbau lalu Pihak Megak diatur ke Pekit Final Batak Tali lalu pengerami berjadi ke pengerami Nakot Babulang dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak. Tik ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam, malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak Tim Megak Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota tik ngari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru Dua Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena ke hari Minggu, hari ketiga, tanggal 7 bulan Jun 2026, dekat diatur ke Babulang Belanak Rindang, dekat dikawal kita Babulang Fun Run. Pihak Megak, pihak diatur Megak, Pekit Perahu Remote Control, buat mainuah bengkah kategori. Pihak Megak diatur ke Auto Show Pesta Babulang, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali, lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyawa ke Prayas dekat di Gulu yang berhormat Dato' Palus Palu Gumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau ke Megak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang mendak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemindang main asal Pekit Asal Engau Pekera ke Pemaduk di Kerinduk ke Lombok Kerbau tinggal di Kelai Engau Temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk pengerami berbulang ngeluk Lombok Kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Kami ungger ungger ungger ungger ungger ungger ungger ungger.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi mega program randau pengerai engau saup ari upis pengerai lima. Minteng hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nega Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika lemai, minat-minat YFMM Lilima. Jadi nak tahu dulu, apakah hati dikongsikan Lilimbang? Berita kebukai, tahu ni ngak bawa sadar Lilimbang, nintik hari 4, jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Dengar tu aku bersampai minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betulah berlimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucung baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan pun nama. Sama-sama kita yang ketau pengerindu begulai manah beruai ngermai runggu. Minta terang mata serta ngintu. Ngambil likun belama dengah jalan alun. Sama regawai ngagai kita semua kita. Terus rindu kepangan diri baka kita rindu keterimpu. Pemaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengawal program YFM di Kuching. Terima kasih.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
7: Aku Cikgu Tubau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
8: Aku Gampi anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
9: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat hari gawai

Hari Ed Louis Wilson Panti yang Ferry Imas ngomong ke Shasha Lia yang berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hana ke baru dah bergulang kita bawa program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedar program-program ke diatur di Limbang. Apa minggu ke dekat data itu ya. Okey, yang dibakar selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakar selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di tusun pengacara Jimbun Tawai ya. Ya ke tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan beran ngau maka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi macam pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke terubah tu hari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT atau ke jenah anak nuyang ya. BT atau ke jenah anak nuyang atau ke bini Ali anak lubung udah nadai pagi atau tadi ya. Lalu niang BT atau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang sungai tengang marau semawa kerangga semuding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Florida anak awyang madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila ya 2006 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ingat pandai bara jelukung meriau setengian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngakai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak awyang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awyang anak laka udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pagila 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal hanya hari Stephanie anak mukit. Pesan tu madah ke pengawak berantu keniang apa ya. Inyak niang mukit anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur Pak Romes Sidampu inyak bak patu 2 Jalai KGD Nangak Stras Meradung Bintangor. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur apakah bak Skimbi Bintangor Sibu Kucing Serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai ya. Abak Romes Sidampu inyak bak patu 2 Jalai KGD Nanga Stras Meradung Bintangor. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari pesan madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai meka lalu niang Sami anak berdindang dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya barumah langi tintiang petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila eh? Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 atau kenuju 011-403-0634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah langi tinti yang petai sungai tau Selangau lalu kada kubur ke pagi pagi lah ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh di rintai ke di tok magang. Okeynya tadi sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Kita ngetu na lama. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampak macam pesan ke buka ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan dulu pukul

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Perempu mana perjalanan kita pilih tak ke mupuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit.

Okey, lagu Kawai Mekah ya. Hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua. Kena merindang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabuang. Pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya. Enyak niang dibit anak sawang. Niang apa ya? Niang ngabuang anak jelih. Ngau niang indaya. Niang liah anak mawan. Ke dekat diatur 5/6/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu. Enyak ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke siri lagi pekawal ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tau kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dipit anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu nya ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke Siti tu peninggal nya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida hanya niang kedawa anak gema tau ke apai mading ke dekat diatur 2/6/2026 inya niki ke sungkup lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah ayang Sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tau kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan

Serata Nur, madah ke pengawal berantu keniang kedawa nak gemar tau ke apa imadiang dekat diatur inya 2/6/2026 niki ke Sungguh, lalu 3/6/2026 inya ke Pendam ya. Okey, pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Ayang, Sungai Wong, Ulu Mukah, Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Pesan tu ari Michael anak Liat ya. Madah ke Catherine Umbau anak Atan. Catherine Umbau anak Atan udah nadai. Lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kagai ya. Lalu niang tu disengai pe rumah Sidampu, inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur Suba ba Ulu Jih Kenawit. Jadi pesan tu menuju kapan belayan di Kenawit, Pedai Tua, Sungai Macau, Rumah Buni, Nanga Germai, Rantau Kemidiang, Nanga Belawit, Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan, Lipus, Sungai Paku, Rantau Dilang, ngau kaban belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau Ana Atan ya. Catherine Umbau Ana Atan udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayuah ba rumah Sidampu, inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dulu Suba ba Ulu Jih ke Nawit ya. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima ari peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ari Emilia Uyung anak Lang, madah ke ngeta sulit niang apa ya, inya niang Lang anak Ugat tau ke apai tawi dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur pe Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai Emilia Uyung ba lumur 0113703 7018. Jadi pesan tu menuju kaban belayan di sebawah Kemena, Binyo, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, ngau kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal ngeta sulit ni yang lang anak Ugat ya, tau ke apa itawi ke dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam. Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, pukul 7 lemai tau lagi kita dekat mendiang ke program Berancau Tikai ke lemai tau. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Itu Ari Nelson Anthony ya, berami Pak Ari Gawai.

selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekad kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach atau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peningat aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 ya, PDPA 2010. Section tu bala peninga nya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 ya, introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nanya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakura putih section 12B tu tadi nya creates a statutory duty of breach notification. Ianya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kekak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruh Jaya PDPA. Ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kena buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti commissioner tu tadi udah dipadah kah? Udah nyak commissioner nentu kecara serta bekeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya uleh diputar ke peringkat yang ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 nya tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissioner nyodah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala peningan meri tanggung pengawak. Ini meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller nya madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis
atau ke pengerugi ti balat ngage individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section to amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section to. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakan ya. Tadi nemu halnya kak nyadi. Reti ianya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu, tidak utainya nadai dipelalai, utainya nadai ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section to dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi contoh ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisik ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisik dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisik orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ianya madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller nak tahu nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti ianya dia siasat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi ianya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kau dah sebut akunya tadi kategori data jenis data kebekayat ngau pengawak data breach dekak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kau dah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi awak aku meri cunta ngagi kita bak section 12B itu bala peninga. Cunta tak baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang.
tahu ke kau kena curi orang. Nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya. Madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korempu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bawa banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi inti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaun dia tau ke minta akaun dia tadi dibeku ke dulu freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya buat section 12B subsection 1 ngau subsection 2 berkeni kak data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai sawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3 data controller kena nitiah ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah buat kod. Ia akan dihukum kena mata duit. Tidak lebih hari RM250,000. Tau ke dihukum jail. Tidak tau lebih hari 2 tahun. Tau ke dihukum kena mata duit. Lalu megak hukum jail. Jadi nama efek. Tau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningat. Penyalah kena gagak buat PDPA tu. Ukai semina tau nyadi penyalah buat kes sibil aja. Tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya hantik legal implication. Nyak disebut strict liability. Penyalah buat section tu dia baik ngagai court. Jadi, anda ibuah dia beri bukti data controller tu bisik niat tu kena dai. Nak meri notis. Nak madah kora kempu data. Semina, ia perlu dia beri bukti kenunjuk ke ia nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu, compliance. Ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ini disebut compliance pressure. Ini data controller mesti nentu ke notis ke diberinya timely, terang serta notisnya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller yang nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat contoh ya, A is a data controller. Jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A, director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain,
Serikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Ti bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B menggak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal bakal company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi bakal A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis buat section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mangga A pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication atau kesan dari segi undang-undang nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan dengan kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu. Lalu bertemu baru kita buat minggu ke.

Arya William Mawiang ya, gaga ti maya gawai megah kena merinang kita ke lemai itu peninggal ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama anu nabur ke berita lemai di YFM Tok Siti Agi lagu gawai megah ya, Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rintah Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengenai kepada bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so ya, minat ramai rumah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat lamai peninga, dia tu akan menabur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Borneo agak ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tipsai agi dikenal ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah benua merambu mekanisme subsidi baru dikenang orang ke pemar tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke diato company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai ke mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana lagi sebedau pengerami Ari Gawai Dayak ngau pengerami ke Bukai tahun baru nyinilah lebuah perambu tumu lagi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka Gawai Dayak Kediatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif itu berguna benar dikenal mudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke kawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumegak mudah ke pemindah sidak ke kawak di Sarawak kegepalan Bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Pahat Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti bak renggat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media ti udah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun ditangkan seruran ngemerat ke penglikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami Ari Gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalan Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri Ari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia maksud ke jago tangkannya ba Facebook rasminya lalu ngarap ke pengerami Ari Gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia mai wa. Ia muka minta rakyat ngetan ke semangat berserakum berbasa ke pangan diri serta bergempung tinangira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak na berpanggai ba pengelantar rakyat di seluruhan berserakum napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur ba mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bapak Opis Menteri Besai Perkara Sabah dan Sarawak Dato' Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat berkulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantang ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar dengan perintah menua dikena nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi yang muka merik selamat hari gawai ngakai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agai mensia mayu kena ngetan ke penglantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada itu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemadu besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal area arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak, Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang
madah ke pemujurnya dicapai hasil dari pegai tingembuan visi serta pentadbiran ti meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana lalu ngaunya nambah ke pengenal lati orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngali harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megah dekat ngangkat ke Sarawak ba penuduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Afrid Jabu berjakup bunyinya agai RTM ba rumah ya di Kuching. Penanggul air ba sita terbeduk di karap oleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air di bersambung ke Serian ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisi serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawak nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansud ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai Dayak bak kampung Tai Serian. Projek itu dikarap oleh mai pengelantang bak timpah ke panjai kagai mensia mayuh ke diau bak kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngakak mayuh hagi jalai kebun kena nangkup kuna rakyat pak sita terbedau. Itu dikena nyawup raban orang tiap kebun tiagi pepanggai pak sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisi sida. Tajak 59 genturun peniau bak sitaknya udah habis jalai kebun tanya tak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai bak sektor bertanam topi. Nyalai jalai berkebunnya berguna benar dikena ngelempung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengkap pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nagi ngak cara lama ngangkut hasil bertanam topi pansut ngakai jalai besai. Siko lelaki dipelabak ke lemas semudah perahu ke di tepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak sidak nerima kangang unyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri lalu siku agi ke bernama Aduang Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindi arinya raban dari Upis Bomba Kapit dianjung ngakai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Naka kedia tu operasi SAR aki di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Di Borneo, agi bak renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tau. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun pemanjai permisi gawai. Kak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: berjalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun untuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawa mendur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tindakan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit egau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar. Kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Tengenang gawai kita keliat ngawai keliat tu yang tarik
6: negam. Atau Mr. Wen, suah mak perlu tanya orang minta tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah, rumah sebuah nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya, ya, bepun dari kumai Sarawak daya keliat daya daya. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita ikut ya kok awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke enam enam masa jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
5: buruang kita
6: tamak bulu katanya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tahu dintu yang nangiran wan mengkai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
5: Iya.
6: Selagi ia ngumai dan berapan bangsa daya. Jadi tahu ia ngintu kawai daya ngau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
5: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimun Natawai. Beri selamat hari gawai daya

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si tamu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap, okay?

0: Jadi bala peninggal semua. Jadi aku kayak berkenang ke pasar perkara tu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyuk aku selamat tu. Ngajak ku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya tu. Nak salah baka jaku tuai. Baka semalau nampu lacau. Baka tawa nampu begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke. Penemu berpelasar ke Pansia. Dirimpu ngau berpelasar ke penemu oleh bertanya bertemu oleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngau miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebih berkenan kawasan Mirian tu kita berasa ke ukai utai terbaru buat aku lepas mai orang mau dah tanya aku deh jadi tuan terus ke nerang tau deh jadi dia kena jadi ke pelasar kenang tu alamai tu aku ngak mai bala peningah berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih ke orang ke bisik bawa pelajar dia tu deh dengan bala pengajar ngau bala kaban bulan miak ke belajar ba IPT ba college dia tu ah ku mai sida berarti ke peda ba bub serbar ti je ku iban ke de keluar ke tun juga foundation peda ba tahun 886 lagi nanti semak kita sempat peda ba daunnya lalu buat a comprehensive Iban English Dictionary dikeluarkan tu juga foundation mega pada bat daun 1234 tak betul suun
1: nak
0: daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salin ya ngajai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jaku ibannya. Ya madah ke leka jaku piriang ku ya nya dat jaku nama. Lalu jaku namanya de kena nyebut ba, mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara. Satu, keduanya de kena kita minta ampun. Lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring, ngenak piring deh. Nanti sempat lagi mayu tau tai tau disebut kita bersendang tau deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselalu daripadanya ular belalang. Benung berkat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada utai bukai. Jadi kita bisik mai asik. Kita buka bergaut mengungkap bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita. Lalu dia selit ke kita. Dulu padah ke kita yang baduk sudah belayaknya.
1: Banyak
0: piring makanya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai. Ngagai utai ke depedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai di teh kebub tu ya kada sebut ti tahu de kena ngagak piring ke ya dingna kita bala peningan deh. Ana ingat kata laban tu anti timpang anti siti ari utai tu nak de kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya. Tahu de kumai kita bisi penimbang deh. Ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam bubnya lah. Bala peninga enggak bisa cara bukai nusun. Ko ya di tu teh kena tahu nak nyengkau masih aman. Asih pulut. Teluk ko ya tang kena ko aku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nada di mana ambil teluk tiat nak ya ngai nadi patut dia teluk mana lah tahu kat teluk burung ngai nadi teluk ticak tentu ngai nadi.

0: ครับ
1: ketupat songki rendai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih kapuk ngau hai tua tu ke teknat tau dak nak dekenak lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tautan semua di tu makan lah.
2: Ya, untuk yang tadi gunanya sikit bisa dia makan.
1: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dodi tang semina penerangnya dia nak tentu data leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak me bangan nusun ngau lenak pasal tu miring tam karanya bisi dekat terang ngau penuh age de ujon to lagi dah jadi bangsa piring kenok ko jadi dia menua kita dia menua batang bali batang raja din cara sida ia nyebut bangsa piring to ngenak leke jako nanti ia sitte piringnya kumai sida ia piring sitte piring sitte itu tajak ya dekumai kita piring sitte ya dalam menua batang air dekumai kita induk piringnya ya, jadi induk piring ngundan sitte pingai aja sitte pingai aja tang dalam pingainya bisik ngundan semua utai kita sebut aku data tadi ya. Nyerti itu ke piring sitte jadi udahnya ada sebut dia ditau ya piring sekali tiga jadi ditau reti piring sekali tiga nya tadi semua perangkat kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri. Ya kakaknya dia biar jeput gak ambil kebagian rendai. Nanti ya tiga, tiga jeput gak. Tik tumpik, tiga itik gak. Puluh, tiga jeput. Betul kena kerti piring sekali tiga. Yang aku bala kabanku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ningga kata dah aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut din
2: sida dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita kita nyebut dah turun
2: ya me
1: kita jago turun piring dah
2: ya.
1: Piring turun tiga piring turun lima teh kenya dah
2: ya.
1: Tang ya jago perkara teh samalah
2: ayu utai ke sama ke ya ne
1: jadi ku ya jadi di teh ke ripih di menua batar rajang ya nyebut piring piring sekali tiga piring sekali lima piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam sekali tiga atau ke bakal besar deh. Piring tanam berarti kena orang nanam panduang kayak ditimang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara dia menua betarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai, tidak nyimpan induk piring. Semua perangkat disimpan dia. Nya kuartai itu kuya dia. Tang dia menua betarajan dia. Piring ia segi derintai ka, renai derintai, pulut derintai. Tiap piring sekali tiga ga rintai pingai, renai pingai pulut nya. Lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mengganyo tiga pingai
2: ya ke, buah pinang tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajaran eh
1: nak nak dalam menerima tara jambi si piring si teh kaya deh lalu nak si bah menua batang ai piring ke pemadu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa jadi piring dua jadi piring kak ada pedak tara inya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga ia medak oh mesti kita dipinta anak mesia aku ya
2: inya piring pinta
1: laban, laban piring pinta semua macam piring pinta ia mesti ke mekang piring mekang kebuah kita ngagak mekang lebih tara medak oh minta anu orang tu ya. Laban dalam penghidup iban siang bisik
2: malam
1: bisik celap bisik angat bisik laki bisik
2: indo
1: piring pun kurang lebih kenya dalam penghidup ya. Aku mendak perkara itu sama maka nama ko kita ti nak jako Inggrisnya mai nyebut kena ko mai sira universal otai bekenya dak ba pengarap bukai bangsa bukai mai mah mega pegai ba penemu otai bekenya deh. Okey, kita medak tujuh miring di teh kada ba bobnya tadi. Jadi dalam bobnya ia madah ka kita miring siti ari tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak ka gawai sebedau ngarmai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke kat kermai kita nya dulu lah. Setiknya udahnya piring setiknya piring untuk papas.
2: Yeah.
1: Jadi nyak pekat dulu dah kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu aku yang nyak. Piring ambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piringan selwa, jadi piringan tu jahit lah. Tu tekak ngacau piring selwa. Piring indah bang atau bagai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bawa muat pintu.
2: Tiap-tiap bilik?
1: Tiap pintu terbuka. Lepas adat gawai ke nyelai dia menua adat gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasar orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, mereka ketah ya, gak, kulit, pintu kulit kayu, dia tangan mengena, rutan ketas pintu entar engkah ketisi lalu yang kah kebak awak penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu udah tutup kebuah bekenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai
2: awaknya dia tu nyulayan narga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu itu tadi leka jako ya dia kena tang pintu nak mereka ada ketas tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya dia pintu bama pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sidak lalu ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
2: tama
1: dah kita lagi nyebut asal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawal orang kenanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang. Piring tasak puak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke. Semina orang ke landia. Orang ke begawai ke nemurtinya. Piring sengala burung. Piring keliang. Piring burung malam. Piring babi. Piring hantu. Jadi aku kandang itu. Ngasih bala anak tua kena nemurti. Lebuh kuninga. Piring babi. Nai. Babi di piring ke pihak. Ya ke pihak. Lebuh maya gawai. Iban. Selalu bercenaga dengan atau babi. Arti bercenaganya, babi tirka dintu punya gawainya tadi. Lebih udah makai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi. Hati ya, lebih udah dibunuh, hati ada kat depada. Lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi, dekat mendak tuah, nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita. Bak pemanah hati babi ke bisa dia. Ya, kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya tang akini kita lebar hari pun lebak sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
2: Nak mana?
1: Kumpak penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada empedu kuru. Nada empedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar aku yeah. Aku nyak ke depan dah kat babinya.
2: Nyak ke de timbuk orang
1: nyak ke de timur.
2: Timur.
1: Tak nanti orang kepegi nak berani main terus nurun mesti yeah. Ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban mayuh dah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya mayuh cerita titik cerita sedak sedak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujam rani ngasuh mm-hmm. Orang bujam raninya mengambil semangat sedak ke Melaya sedak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopang diri sana tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sana hari kalau maya sedakkan dulu
2: segi bisa cerita
1: nyat ke kak de tampung ku tau amat ngenak tak amat kita nama jadi ni menurut Bata Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun hantu palaknya kumai sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik ya, kumai piring araga bilik engkah kita buat sukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah buat sukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debo mendak piriannya. Jadi lekai jaku miriang tau datai dari lekai jaku pirian tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miriang ianya pengawa ngaga pirian. Terus ke nah?
2: Ya.
1: Malah peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberik ku ditu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya yang lain namanya nama pirian nadai bang menurut kami dengar pirian munyinya hau jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miriam bang menua semoga-sungka segi bisik nak tentu sebaka ya tang tujuh orang miriam sama kami ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bang menua seratu seribas betul cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
2: kalau aku benar
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
2: Awal apa ngesidak tu nyelai ke pengajaran ya? Lepas nanti kita berarti nggak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi ya nak sebakar deh. Jadi ya ke depan aku amai punya kenuannya tadi bisik ke dicebik orang teluknya dah lah. Jadi ya ke depan aku bawa kami di pengajar segi nak dibelah teluknya nang segalanya.
1: Okey lagi aku nak dah mendak ada cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur radia miriang ianya nitih kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua bukai tersat sebenarnya nitih ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah gin ke dalam tanah kata dia medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke dia perubat tu dah semeruga nah, gerai meh tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga nah tadi nan mujali mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih hinduk ketau ngawai jadi dia menua dia anak semeruga dia jadi jadi tu dah semerugah tu dah semerugah tadi jadilah ngau nun seruntum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh bulu atau tadi deh gegaruah de dana dan rumah jadi me ya kak jadi deh au rino ya kinoknya ta mena muka-muka maya sida ya nyoka melak pinang induknya tadi udah detunang busur mawang te bernama Bujainin
2: au
1: jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nabo maya sepulgananya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi terus hati lah semerugah kan ni jalan mutar kita ya jadi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap pengabada nah ke balap berkenik ku dua ngau nupai balap pengabang untuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainin ngau semerugana jadi ngau Bujainin tu tadi tak tengah lek ya makainya
2: kediri ya
1: kediri aja jadi jadi itu dah sebelah gana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuk bala mayuhan tadi ngambil daun daun dia kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jakuk jadi laki jakuk dia kena ya inyak piring tau masa piring ke kita ya ku jakuk mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama berbagi kenyak nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana hama makanya ya perlu ngambil semerugana jadi ke menantu hanya ke cerita nyale berkah renya tiap kali iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana bakal ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bub sengela buruang ngau bub raja duruang nyat tadi sedak yang nak pirang cebiak kenya. Okey, nyak
2: pasal nyak cerita ya nyane.
1: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sedaknya datai rekor lebih datai berai menua tik sama dia ba ngulu batang kanyau ngau arim peran. Ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenamit ngendah ngage menua baliah ke taskin ke. Jadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida, ianya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau. Jadi lebih maya abak piri yang dia orang pangau. Teluk, nyala teluk segala.
2: Ya.
1: Dia kena ya, daun sirih.
2: Nak dicebia.
1: Nak dicebia. Daun kelayat nak dicebia.
2: Ya.
1: Jadi, hanya ke buah ya piri yang nak sebakar lalu lebih banyak piri yang pun didang ke didar ke piri yang pinggai piri yang jadi malah peningat semua ya tuk penemu tu oleh aku maca lalu anang umai ya penemu aku
2: oleh mansi ya
1: nah oleh mansi ya jadinya pasal piri yang aku neras ke
2: iya
1: jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai aku harap dia bisa dengar nanti bisa dengar ya lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani ke dia suang ambil semangat kena mindah ke pendah bujang berani ngagai Melayu suba ya bisa berjaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah, patut miring dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miring. Nama kebuah kita miring, tentu mah kebuah kita miring. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun, awak ke pendiau kita senang lantang.
2: Yeah.
1: Utai diri, kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisip tara nyala berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta ngenatai ke pesan ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
2: bala bujang rani,
1: bujang ya, rani dalam tahun
2: 2011
1: subak deh ianya disebut ya kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miring ketungkah Pujang berani ke dasar ngaji Melaya dasar yang kubang penam dia lalu mai penamnya pindah ngaji menua kita ada Sarawak kita dah.
2: Oh.
1: Jadi berkat dari semua utai dari kerja tu tadi kurs mengat lah semua pengawal mujur mendari kerja mimit pernah ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau.
2: Yeah.
1: Jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya.
2: Oh nyalai utainya ngai nak berpiring dah.
1: Nyalai utainya ngai nak berpiring.
2: Iya. Yeah. Oh, jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajap pembekenya sekedar penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti kutanya deh. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansiap perkara bekau engau miri yang munyi kunuan tadi deh. Hmm. Ari penelebak nuan nu tai ke depan si atau ke ditanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak ge. Namanya bekaul dengan pengawal Miriam untuk mengakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jakun nanya tadi. Oh. Jadi ia kebenar peninggal. Aku kalau nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semangat. Semangat. Buat aku form 6 dalam tahun 1977
2: amanya.
1: Aku mansik pasal Miriam. Mereka kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang.
2: Mm-hmm.
1: Tiap lemai aku telungu berarti kurang ke belajar nimang.
2: Yeah.
1: Lalu tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebo maya begawai mantai ke piring lebo maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak tahu ngelimpas mua kujaku nama kebuahnya mali lebih banyak nabak ke perangkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuahku nulis keku mayanya lalu betul nak kak mayaku ke bisik peluang gawak upis di alai pengawak tu diguna minyak subak lebih banyak mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat.
2: Oh.
1: Nah, puah mengiga orang teka. Jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak.
2: Oh.
1: Mai wakil di tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku ngenang pasal arti Rama Miriam bala peninggal. Jadi arti lekajaku Piriang, ngau Miriang tu, bak penemu aku tu, begitu. Miriang tu, jengka aku menyuh bala peningat tu adin bersuju. Bekawal ngau pengawak tu, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya. Pengarap lama iban. Leban ti orang kuda megai pengarap baru, nak ya Miriang. Leban nak. Sudah ya udah berpasu pala.
2: Oh.
1: Udah de baptize deh.
2: Oh.
1: Sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru.
2: Yeah.
1: Tinggal mah pengarap lama tau. Nyadi erti piringnya. Banyak macam bahasa makai. Kirka denyuk ngagep taranya. Udah ada sebut dia tadi. Bisik tujuh. Bisik tiga itik tujuh miring. Dito kada perhati kaku. Kesatu dia kena nyembah. Dia kena nunggah tara. Kita udah merik kita berkat, udah ngaso kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita Amir yang tadi minta, tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngakat tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karato lemambang ke mayuh depan de ndor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba meno kita dapat tangai aku nanya lemama bugan menyala lemama labar mamba jalo lemama umin mamba kanyan dan aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring 8
2: iya
1: nak ya kita ngagak piring 4
2: oh.
1: Piring 8 nyak nya piring kena kita berterima kasih ngagap tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagap pemerik itu udah diberik.
2: Oh.
1: Kita nada selalu minta aja.
2: Oh.
1: Lalu kedua, pir lapan. Jadi piring keduanya kena kita nyukur. Tahu ke minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul
2: ambil
1: kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal nurun pergi anak kita boleh namanya
2: pengawal
1: biasa, boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari
2: yeah.
1: Jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuk saya.
2: Iya.
1: Nada tengah caw.
2: Awalnya ke sebut ya, kita piring
1: nyukul.
2: Tujuh ya, rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul, lama minta.
2: Iya.
1: Lama nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita.
2: Aw.
1: Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring, nemu tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu lebih kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadian mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak bawa ni. Jadi, nyak tadi, satu tadi piring, kita miring nunggah, miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul
2: oh panggul
1: lepas balai ban kak miring kak mang kak bungai deh dulu nyukul sudah ya
2: oh ngendak tau ya ne
1: piring sukul tu lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sidak semut
2: yeah.
1: Rumah sidak ular rumah sidak jelur rumah nebang kara no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
2: Nya pak pengawal ke miring tu pengajar miring. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengkah ke kena miringnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi bila peninganti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengkah dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita agak tersang kena kita agak lingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia dah kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sidak lauk buah pinang ciri klien daruku semakau dengan kita dia dulu lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke jadi tuai ke dasar kita miringnya berbasa
2: jari
1: tau nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna artinya tadi tentulah ando kita ngkah induk piring ke udah temuk di raga udah temuk di biau kita deh. Lalu nangkan kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak lama utainya lagi diguna, no kena kita nyarayong piring dekat nak nyarayong panduan, dekat nak nyarayong tersang, kena kita ngkap piring dah. Jadi dekat nama perengkah itu mesti dia gagak.
2: Utai ke dia gagaknya, utai ke
1: dia sedia. Nanti kita miriam baik ke dia tanah, tau ke miriam di tanah, tau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sidak miriam yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit, dia tahu dengar dah.
2: Iya.
1: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai, pingai induk piring lembang maya udah dah, bau ujung pengawak miring.
2: Yeah.
1: Bisa mega orang agak otekir kumai kelingkang, jadi kelingkang tu lamar bulu, terkena agak bakul jarang, kena kah piring meganya.
2: Iya.
1: Jadi bekau ngop karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kaba, tanya tadi. Lebih maya ke miring. Laban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban. Tergantung kena jagan plastiknya. Lalu digambar, viral kaba namanya media rama. Nyak ngaso bala kaban tadi. Betul kaba kenyak. Tidak kenanya aku.
2: Kati ikut nuan deh pengajar.
1: Nah, Arundi yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalau kajaku ura putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena. Ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh.
2: Iya.
1: Kena ngagak kelingkan, kena ngagak tersang.
2: Lama nanti kita berarti ke ya di pengajian. Nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama ke kita itu tadi. Berdawa pengharap deh. Lalu kita ke medaknya tadi. Nanti kita timpang ke. Mata tu medak. Nah ambil kemandian lah. Bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Kemudiannya tepuk ke tuakin. Yang bunyi ke nuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngagai tersangnya. Ngainya deh ke mata tu medaknya.
1: Nanti jakup orang ke berpegat tegut berpengharap lama. Ya tahu mai penusah lagi kita kembu pengawal.
2: Iya.
1: Nyak menanggul. Lepas petara nak nerimanya.
2: Iya.
1: Nyak lai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi.
2: Iya.
1: Dia lalu ngasuh balai ban bergegak ke daun. Nyak lah puan adat dari kumai. Nama gawai. Udah orang makai. Udah nama yang tadi. Makai pun nak tahu. Tuai gawai. Dia beri orang makai. Mena daun.
2: Daun.
1: Kalau udah makai. Serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tau nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bebala
2: mayuah
1: berjalan bebala mayuah ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa sentang perkara tau tadi nanti dia akan pengharap asal ngayamnya ditang budaya dia mengat kalur kungkung kita
2: nyenak ngermai nah
1: dia tahu ngermai ya budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi di kermai ke kita ya penguntung ngagai pulai pulai ngagai kita mayu kemana ya pulai ngagai kita mayu makanya ke jalan yang mana mudah ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi dia tahu industri tau ke pengawak bergagak ke ngepan.
2: Yeah.
1: Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Yeah. Lepas kita bisik peluang.
2: No, kita mantai ngena
1: mantai
2: aku tanya. Ngena aku tanya.
1: Ngena je aku baru ke dia tau. Aku sedak ya. Bisik platform.
2: Yeah.
1: No, kita mantai. Jadi artinya, bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang buat dunia baru ya kena tak awak yang ramai ya
2: ya awak dah segera nanti subak kita mendak naik pengajar lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun jadinya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne pak ruai
1: kaget
2: tanjung awak dia aja jadi utanya dia tu nyudik mesai ke kita nyudik gagak ke kita maka sebut kita nya tadi jalai bebala mayuah
1: jalai bebala mayuah di jadi bakku benar orang Berandau kata bala tuai-tuai raban bansai ban Berandau kata bala temenggung bala pengulu dah Berandau kata
2: yeah.
1: Jadi nada yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
2: lalu ke terubah ya, mana?
1: Dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke dia tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi ba? Kenang ke pasal karanya kemarin dah
2: au.
1: Jadi pansut kaku mah penemu nak
2: ketemu.
1: Utai ketemu dire.
2: Mm-mm.
1: Jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti dilihat tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengkat dikena ngering kesemangat kebuak nyenung orang semangat
2: kalau
1: sebeda orang miri yang orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya.
2: Mm-mm.
1: Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak lalu dito kita semangat pak semangat aku ku ya anang babi tahu anang sesegau dito nuan nuak nguruh nuan udahnya duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang kaya miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap si tau. Ku ya. Jadi bas entah tau aku bisi siti enya batang penemu tendur ku berpegai betul.
2: Mm-hmm.
1: Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup si tadi awak kaku kering bekap besi.
2: Ya.
1: Bakal kita ke Nana mumban bapun tia bumbung. Awak ke tia bumbung liat baka pun mumban. Aku jago yang tadi. Okey, utai ke patut sedia terbukanya pokumbuk kena nuduan tubuh. Tau ke tin nadai pokumbuk. Biar kain depak. Pinggai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena berbiaunya ngobzerlan. Nanti ke pemesai pengawak ke? Jadi nanti piring yang nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak kak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau ngena manuk mudah berbiau lalu kita mengiselan ngena darah manuknya jadi berkawal ngau perkara tu jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook, ba TikTok, mutai madang ke sidak ya. Padang ngagai bala mayu lalau, baik ke sidak ni tiah tau kena ke sidak ya. Nanti berbiau, anang sekali-kali mah ngasua bala mayu tu ngena manuk pincian ke beli di pasar mana tuai. Lebih kenyon ada bulu. Nama yang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri. Jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya. Ku sidak. Tadi. Nanti uliah. Mesti gagak lah manuk sabuang
2: kah. Manuk sabuang mah. Nanti.
1: Ya kepadah bulu. Lebih di kamar.
2: Iya.
1: Ya mandi yang. Jadi bangsa bukai. Berbahasa ke kita. Kita ngerijap ngawak. Ngau hati ti benar. Berbahasa ke adat. Ngau pengawak dari kerja di rempung.
2: Kira ke anang tak sengapak manuk.
1: Anang sengapak manuk lah. Nanti ya manuk selalu ajar balal mamang. Manuk patut ia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Kusidak. Namun dia kebuah. Laban bak manuk. Ia dasar kita berpadang apa. Ngagai dunia petara. Jadi ia mesti bisi senyata. Nanti ia nadai senyata. Nadai maik senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban mansuah. Makanya agak babi patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina nambung dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi. Lebih orang.
2: Mbak kerban dari ke miriang. Begini ni pengajaran ni.
1: Lebih ke miriang. Utai tu mesti disedia ke tuai miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Mbak. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia.
2: Iya.
1: Jadi ni aku dah tusun, aku berkata, utai dia tahu nak dulu dia sedia, nak perengkap pena siri lah. Tahu ilum insap. buah pinang, daun ruko, semakau, daun sirih, kapok, daun kelayet, asiti rabannya, nyak patut disia. Laban iban nentu ka orang kemiri nentu ka pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang. Nah, sengapa tabak? Nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itu kan sirap pinang dia. Tiga itu daun ruko kuda digulung kita ngoinsap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asi puluh, tumpai, rendai. Lo manu mata, lo manu mansau, ai tua, ketupat, sungki, asiamat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini teh gaya bansa piring. Ini teh gaya bansa piring. Tapi miring ke tau maya pegawai tadi. Tanti kita miring maya bintu-intu. Amik kemudian ke miring bobono boyo. Nya bas entah tu orang manang yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopinya sendiri entah dek tidak megak kena bansa tinitih dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak tidak nyumbuh kini tidak yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele telur mata ke jadi ke perengkap diri yang nambah ke asik ngopinya siri apakah kedata tadi.
2: Nyak-nyak baka orang ke Mundo Buyo tak apa
1: aja? Pira manang. Contohlah.
2: Jadi, bak ripiah pengawak miriang berkena ini deh?
1: Jadi, bak ripiah pengawak miriang tu tadi, jam tua tu nyok kenyaman, karena ketik ngau tua.
2: Sempat kini?
1: Nah, rintek aja. Sebedau miriang masuk jari, udah nyak ngetuk besi, udah nyak nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, udah nyak nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pul labana miang labana ansang, udah nyak muai air tua, ke tanah, ngambil merek, merek bekal dulu ngagai kuasa jahit, awak kena ngecau kita, udah nyak kita ngambil pinggai lama, dan jadi ke pinggai piriang. Udah nyak kita contoh di tu, nyak piriang tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Wata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah. Keterubah nak, kita kena tahu nak, pengawak miriam atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk, tentu kita ngejauh tiga dulu. Lalu pengawak miriam megak, tu nanti kepada Arbala lemambang ke telebak. Ambil siti pilih, siti tumpai, engkah kita batas tengah. Pinggai lamanya, pinggai cendol kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Teluk manuk, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh makan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpai. Jadi tumpainya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
2: Kira bakal jalai meh.
1: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degagai muncul kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangka ke menggok cubit alu diri kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Nya, jadi kami temirian sehari itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amayu, mesti banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit, ringgit kami. Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lalu miau piring, anak-anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodarah lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke Serayong ke ngena
2: ke Merah.
1: Puak Kumbu tau ke Kayen Merah. Perkara tidak tau tuk menung guna ngampai lagi sudah
2: okay.
1: Sempat. Jadi tau ngerara abaku tu gebaka api ke makai dolah lang.
2: Okay.
1: Bala peningat semua. Bak dini-dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi teh tok tahu teh tok nak ya. Dari apa pengomir yang apa kenyaga induk tenanggung pinggir piri yang nak patut ngena kain celum. Ya patut ngena kain bercorak.
2: Yeah.
1: Kain merah laban bala pengabang bala antu kelebih ke orang pengau tu tadi ngai mendak kita ingin ngena kain celum laban maya cerita berkaul ngonya. Lebih maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang yang tadi madah ke mana mak bini sanu kemeramat tak salah mimpi mua celum lebih nerima penatai kami ke
2: ya bisa ku kalau nanya sebab kawal orang ke mengenak pakaian celum maya pengawak ke berketuk ke padah nun sebab pengajaran
1: lalu induk kan nanggung piringan nak tahu ada pimpin lebih nangis ke sedak luput lebih orang nanggung piringannya di kemar bala sedak kumah sedak luluang mah ni tiap ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastia ya dah tadi lalu lebih agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ningan dia. Hanya bakal jari kita dua etik tunjuk kita yang lama dah tersesat. Betul dia 10. Maka jari kita dia beri tangkup ke kita 2. Lepas kita nyuak, kita nyambut utai badan sari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena 2 itik jarinya. Tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ni. Jadi, lamar tersangnya lagi patut 10 ke? Lalu peninggi tersang, bergantung mbak ngawak, bisa orang kena tinggi 7 buku buluh, hanya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu unda tahu niri karanyai ngena anak ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beke dia sekedap menua anak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buku nang gemensia. Nak kita ngena rengas. Kedeh? Jadi
2: kira-kira kayaknya
1: maka orang dah jangka aku benar yang pengajar ada teh bah penyangkai ke tu atau
2: ya segi amat pengajar aku benar ya biasa utai tanya orang bah nama banduan tu deh atang
1: jam dah cukup
2: jam dah cukup nak awak lagi aku tanya tuan dah lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dan nyak tarian-tarian utai dia berkini kopi yang kena ngintu utai ke nyak nyak ke dia tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak aku ya deh
1: bakku ana luji ha kagak kagak sida sempat bisa
2: ya, ni. Ya, agak semini.
1: Hanya maka kita ngi bertat kira lah. Piring ngi pir berkat kena kita. Piring nomor 8 ada mi ibu minta ge.
2: Kira sebut kita nya tadi piring. Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Kan petara merek nuan tua, merek nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberat nya wakil ya nya simbol. Simbol aja.
2: Iya.
1: Berkat dari petara.
2: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
1: Terima kasih ya.
2: Ya nyau ketika berumah ne.
1: Ketika badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya
2: gitu. Iya. Lah bantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ya. Hanya aku beri selamat gawai muka dengan tuan ngakai
1: bala peningat tu adil
2: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusun
1: judi hari ini
2: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
1: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu diteluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun untuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensiah mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawa mendur ngantik kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tindakan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingik Sibu bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita ibak dunia tu, nama kita kedekat apa yang kita ibak dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita berseminar, bisi utai kena pinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah, bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merek minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dikerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pasal kita bersampi ari hati kita dien.
3: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apa
3: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padahal enggak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, aku saya terima kasih ya lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kami.

0: sa ginaga panglikuan galay ma. Tilabuh kita nga triba mangasay diri nya lelak, tau ka ngasay diri MC Sebelus Beniang ka bisi udah ngelaban ai beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke panglikuan jalalu untuk dijaga kita ai. Lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja au nyadi siti dak pakai kad sebut ya ku itu ya nya ide ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Radio. YFM.
1: The 101.3.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Dengar peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: Tuhal, selamat hari gawai.
1: Ho-ha. Ho-ha. Ho-ha. Nama ku meletup, munyi berdil, nama ku berdarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban, bisik pengawak, bisik kerja, ngintu, gawai dayak, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau Ading, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat. Piring Rendai, Piring Salai, Piring Asi, Piring Tumpi, Lengan Kanan, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Tawai. Kena Kumiau, Petarak, Sampah Datai, Mansang Abang. Lengan Kibak, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Liak, Kena Kumiau, Kita ke Kedunga, Duduk Betenteng. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lusi, ngali ari, nak ku parai, ngai lemai. Nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyaya, nyebut mentua, laban palak, kuda tertatak, lak, minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, ngeli kuda ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, kuda tanggam geteran, sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuah, kenyandak bunuh. Aku benda tajau lompauang, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kenunda nunda jaku, antu abu. Datai remunggu, guluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau. Hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduk, baka lembak tampung irak, pecah periuk tanah ganti, periuk tani parai urut tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angka punggung, ngari ilik mudik ngau banduang, ngari ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anek, ngau nemiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ni nuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang gerasi nadiang bujang berani kempang datu au pemaduk nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang. Ninuan semburai gundai datai ditatai palak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja linga tinggi merabung kajang, ninuan punga jelayan muda bulu ngena hijau layang, ninuan pandak sergatak manu jalak menang tandang. Ninuan linsing kuning berani kering nak kalah nyelayang sumping dengah hurang. Kungangau kurang geluang batu nakuang nyingin nyinguang nyandaan rabang, ninuan ngelai tuai urang meligai besai punggak pungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang, ninuan tutung uluk gemung bujang lemanau gendang, ninuan gelayan ragak riang geluman tua manang. Kungangau kurang retasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai retasiak besai lempeng linang. Kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang. Raja kenali datari tisi rian nandang, ku ngangau kurang di langit mit, mesai kepit tanggi bambang, apai sabit kait ancung selung belit, juluk penumbit tumbit umunuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Nyalai ku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat, dan di laki ku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk didi ku nyungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wei. Nyalai ku ngangau ke petara aki petara ini petara urak liak urang bunya petara urak berani urak pegari petara urak bernama urak berita urak pintar urak tegal nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap apai kambung petara muhari penama lintuang petara balang balai nyabung. Tara gani anak cawong tara tugawa mentua siung tara tan sri juga laki tiung tara pengululiman yulaun laduang. Nyale ku ngangau ke tara melina bungai ringkai tara minggat apa runai tara munan madi rantai tara ngumbang laki rabai. Tara Melayu Sultan Brunei, tara Sun apa nyawai, tara Kenawang apa kiai, tara temunggung yuang jauh lawai, tara pengulu teduang anak talai, tara empali yang laki sambai. Jalai ku ngangau, tara mujah buah raya, tara jawi pelima, tara pengulu nyadang apa benyam, tara pengulu gramung apa melia, tara temunggung ku apa gurap, tara bantin apa renggap, tara jantiang apa mindap, tara pengulu empam apa ima. Tara temunggung banyang laki jarap, tara pengulu hitam palak menua, tara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masyang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita tara udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai, udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Ya baru kita ninggal kami ubat, serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh gembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak keperiga mayu pampang tariang utiang babi belang meri kami batu asi batu ai ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempang ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betueh kami belimpah ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik kami lansik boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guang boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai. Boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, perutun saga. Ngambik kami mansiang, kami nyekang, ngambik kami ngebuang bakal langit, empusung bakal bukit. Luar kami tuilak bakal danau, tampak kami tuilak bakal pulau, wek kami guayu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa, kup tara, ngambik kami mujur, nak tendur, celap, lindap, nguan menua. Semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
2: Selamat menyambut hari gawai anuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat merik jakuk lalau nanti kita udah sebingau anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendia bahan. Oh ha.
3: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
5: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih wai. Hari ke terima kita ngintu hari gawai 2026. Terima kasih kai DJ Sam kita. Ya, sudah mula kita ya. Okey, selama 6 hingga pukul 9 malam tu tadi. Ya, okey, bukan selama kena ke malam kita ya, hari 1. Okey, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban kualam tu inya pengap pukul 10 untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita kagi ninga kami di Selampur untuk kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya ninga secara online ngena RTM Klik atau ngena channel My TV. Ya kena terima jam kena tu gini kami jalan-jalan kita. Okey, ingatnya baru boleh makai pulai ngabang kini taukah baru deka mansang ngabang. Okey, berjimat pak jalan alun sama nanti ke atur penglikun jalan alun kudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menunjukkan lagu gawai itu lagu kerisanda Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai udah mending ke main asal dia lagi nya pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemeng Luar, Karipiah Pengap Gawai Umai, kita keluar ke kami dulu agar itu, kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok keninjang induk daro, pesentang gentran ucu sumpulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelama itu, kami mai kita mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok ninjang induk daro, pesentang gentran ucu sumpulang gano keninggal kubat pandai.

nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita kagi debanjang nunuk kumang saduai daro juara nya alai katu manai urang kapun gawai numbu karja nyalai risapia tu kaena nu

Mantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirai aki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangana ngagai diurak bagawai si milu batu bacana kai nak dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu arar ma nyalai aku oh kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belok danong rarmo nyala jaya kita dineng anak sama barba dia benuang daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngodaga tinggal kaku kanuan dwini yang mani yang megiat kaino kena pasingan patangan jari cawit ngitnuan gawo muntang mangkebang empang basung kiat ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asatera

Nyalai batu jampat bisi da tinggal kaku kanuan dina lupae balalai nyangkung amat awak kepasingan potangan jari empat nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi apiang pensap rejat-rejat nyalikat di padat benang jero nyalai samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan mudah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso muka enak kena itaran siang gawo kemangkutan ngo ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan nau kita rumah kebun nambun kebaruan labu nyanyanya alai ada sikat benang kebat nginuan ilak dinia mampati nyangkung ambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similu batu buah pinang mekang dini ngasok taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ngampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam dit ngau kilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daratuyu gampuru duduk samukanya alai ukaenak

balo cidak meni manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak mengenai tangkai minggo nilngo karaso dabuang asal leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalan ye muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita ye nako pamanah yo babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngiganuan bagaimana jina bakal ngambi na raja dua na nentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deini yang mampatin yang kuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai rendo kita semua

Ukaenya panae pio panae ngapo kenami pa manae ngagae baru nae Singapura dataya dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagae pang mangriai rupo nya alae dataya dadi kenok kita ngabis di diniat pom tiga nyalae pamulae nya noanila dening aso tarunda nyangkuang bada jalaban kita kenapa panae parso nyalae pulae ngisila awa bila dua au agi gagos namangwa tangkae baradongi nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nya alai kita ndang dapat nah keparintah raja Malaysia ngukai na kita megai sila awa cirawa bila dua bulok kadini laba megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina nakasama

nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu manak bujang lamambang tepung bulu sedanak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lenak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek he kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nyo alai ari sopia tu agi gak dulu-lu kenu bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai kau tengah tu dinyaman yang mempat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang semam si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lamu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri papatat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wak kuna panai panyungai ujuang jari kukanuan au kagawa malamari negi lebur api bat ngau pagari bulan nangkalman nyalai samilo batu ngajampat udah gatingal aku kanuan duining mampat yang nyangkuang amat ukae nule jamat aku nyamah dipukat polawo malam nyala samilu batu surung parit au dua lupae balalai nyangkuang megit ukungan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan atau kinsiat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi yang aso laban jaya kita semua biak daro lilingo nyok alai ukaya no kanuan panai panyungai jari kibok tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat na layu udah gak tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah di pugu tam yang tanam nyale batu buah pinang balubang oh dago tinggal aku kanuan dia so tiru no nyangkung ngadang
Awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ampang abalantan nya alai kaendo da bai semangua tangkai mangibuan nginuan kago ngembuan balas sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukaen da gawa nyikat kita e taruna dara delan lat daran siang sidak mangua tangkai manyimat ngitnuan nya alai redai kita dari gai bulu mingkalat batang bulu ayam ukaen udanyo terlalu dah aso ko kita dua lupai botagai nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alaet ngaudanya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alaet nak lama rentang-rentang nyaso ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abas ampang basulan nukaino

dar dai noan pesamangai alang abosuran kaino lebuh lambu kita mengampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyurum ari tarungji sabuam ngamalam ukaino tentang balamani mangi noan ngapa pulang mata kanan nyale puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibo ka tau ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyale pungang ngampang borinyan ngi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoi hoye no aku katu.

Pengangidan aku jakau aki bujang rengkang kempan. Tadinya gubat panai panyungai jari kanan. Entang kedia tau aku agi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuah barada karuang ama nyimpan. Au nyale batu pinang balubang karawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabalat marti kempang tajam. Nyale sekula kita dia nak daro duai lupai batagai nyang kuang badajo macam pom tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan alai agi ga uliah nampuang sarnguang jaku ngatekan ngitiah kati setebara di karuang manyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ka baca pom nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawak melan mamelan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri pandai ngagok sam ada tuduh-tuduh ketuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucuk sempulang gano, ninggal kuat padi, agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong, serta dikenal yang mampas pengelak ngepungrugi induk darong, direncit ringgit bunga, tisamu engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu, ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucuk sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak kejari ia, tau dikenal ia nyaga maik liu, dipalok, dulang medang kerapo. Lalu piok mgo yo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucuk sempulang gano mgo ninggal ke yo semua ubat kiri kena yo ngulih ke pelajar sekolah ngambik ke tau landik lalu pas preso lalu piok mgo nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita dah pukul 10 malam.

kita mending ke berita malam Rewind FM Iban Kucing dalam malam hari Sabtu 1 hari bulan 6 tahun 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyeraku pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tebegulai. Samang itu pengeraminya Premier Datuk Bertinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Samang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandan keman asal nyangayan ke semangat hidup dalam pemain etingan ti nyadi kunci penyerakup rakyat di menatu banyak macam budayanya mereka mandang ke identiti unik Sarawak terjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa dihidup dalam pemayat serta berbahasa ke pangan diri ia maksud ke jakunya ngagai pengarabita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai Dayak 2026 sapi premier Datuk Amar Douglas Uga Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi semangat berserakup terdayan ke lebuh nyambut pengerami gawai Dayak di Karab Manjah ditegap ke dikenal tentu ke pengelantang gaw penegap rama di menua itu terus dijaga. Perbangunnya Premier Datuk Dinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megah visi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbang ngau pengerami gawai Dayak pagi tadi. Tunjeng kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Dinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 tengah hari di Sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam Raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sama si engkau bak penemu itu ingat sapit Menteri Besai Datuk Seri Fadilah Yusuf. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuihan gau sekedak bala pemusai bukai. Korea Selatan menjadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya bengkas sektor yang kaum pengawal dagang beranak ke pukuk teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah muka banyak macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemeri pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinak berenggat perintah ajak tamegat dengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat yang maksud ke jakutu maya ngatur aum ngegerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia dan Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit pada tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak dan Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegah Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Beranak Kebukuk Mintrat Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alai meranak ke buku di strategic bakandang menua adab gitu. Pengawak beranak ke buku company Korea udah mantu ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bataman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja sudah ditumbuh ke bakandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu.
Jom jom ke berita malam kita di YFM Iban Kuching ke malam tu. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin. Ayinda Suwil, hari bila berita RTM Kuching. Selamat gawai daya gayu guru gerai gawai, hari bila berita RTM Kuching.

Agi mayuh na iban na nemu klingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban bekuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh na iban na nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemuang laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku bana jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngage batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngagai semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Senampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nyata tarik macam.
1: Tapi maksudnya, suah mangkulu tanya orang minta terkini, pas menerangkan minta menerangkan. Jadi gawai asal kita kelia, diintu kita, lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya, jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebih kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak Siti Ari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu ngata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak main tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak itu. Jadi, nyak lalu gawai dayak itu, juga tahu di itu yang nangira dengan mengkait pengharap lama, tahu ke dengan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngomai dan berharapan bangsa daya. Ia ngintu kawai daya. Mau cara ayam pun. Jadi selamat kawai daya. Moga ngagai bala kaban kedatang din. Sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
0: Ya, terima kasih kalau pengejar. Ini Jimon Natawai. Beri selamat hari kawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Kelab Ngepan dan Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Painai aku balan tua ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyemai. Lantas senang ngau menua. Woha!
1: Selamat hari gawai aku mewakili Kelab Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab Ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi itu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok ke pedih mimiat terpelabak ko.
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya
0: ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nah, mau tak kesalah lalu ya tak salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaki yang ngami tak kesalah dah, ya utai tak ngerusak dah. Nah, ya lah banu tak ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelalat Tuhan, bak kita itu ngelalat Tuhan kita yang ngami ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita. Nah ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
0: Ya.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Edman Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Desi Tambum TKC.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami RYFM Iban di Kuching.

Ya, berkira kami meninggal kami pengguna malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nangka kedua lagu dari Raban KMP. Kalau bersedia ya, berami gawai. Engkau lagu dari Ricky L. Segelas air ya. Dari mereka, tandu program kita. Retro 15, engkau DJ Ken Michael. Nangkan ketua lagi ya. Selamat gawai kayu guru gerai nyamai ya. Pergilah. Berburu engkau DJ Matthew di konti pukul 9 pagi. Pagilah ya, Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja merengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi misi ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebaka. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debre utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak baka nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Baka selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya berretro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, wow, jangle pop, lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadia Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah agak penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Mai Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu. Lagu hari Expedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Gus Kalito YFM baik kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah hingga cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, ngau lagu Iris, serta mengau Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ya ke mangka, bisa ya ke mulai ke pengingat kita, ngagai zaman mayanya subak, bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Ya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasai kita nyok kata iba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

aku perangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertunggak belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baku duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai jampan habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masa penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia semina maik pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti terlalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku Irman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

nyade la ka ja ko community to ko panse brasal are la ka ja ko letin ke ko mai sida communitas c o m m u n i t a s ke mai arti samo nyade dalam renau ke to peningo ko ngoji narang ka le mo bangka arti la ka ja ko community to nyade arti nya kurang lebih ya begitu arti la ka ja ko community ke ketrobah to ya nyo semua orang ke dia mendam bau siti pelilih menua serta ada pegai siti perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke diau bersiti endur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalai peniau, adat, baso ngau kebukai. Nyalai suah kita ningo orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist, raban saintis, community pedagang kayu garu, nyau megasiti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengawo. Nyade ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik diau nyelat orang bukai, maya di menua bukai. Ambil kebanding nanti di menua tasik. Ambil kebanding. Nanti ada sebut community orang Malaysia. Ianya raban kita kira Malaysia tu. Kebisik nyelat orang. Ya bertubuh kena menyuh di menua bukai. Ya arti bersentak tu. Lalu ia ke kelima. Ianya raban kayu ngejelur. Ke berpanggai penghidup berpengai diri. Tumbuh tau kehidup berguntorong bersitik kanandur. Ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu indu utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegak sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau berberita ketegak keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal tega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, jadi kita mandi natau mandi kena. Jadi kita mandi pas sungai lah semari itu. Nada yang mandi pas sungai orang natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak atau lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nada yang dia nada kau nanam dia amai kena kita nak semua. Ngai kejari anak kita berjaya yang kenal
2: saya orang disirah batu sama akhir di benua itu agak memeratkan ubu ngau sebut tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dijari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia terima yang orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh itu kurang tuai kriya sama itu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh mayor apa yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh ke tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu terbaik mayor apa yang nah, kita bersuruh ke takut kurang.
2: Ngeku tu putih malih mayor kita bumai ngeku tu ke depan kakek. Jadi aku kami ditutih mayor kita bumai deh. Mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ke kami ditu. Nak tahu ngelampak mua pangan. Nggak tahu ngampi mua orang ada tajur-tajurus kali gue ngampi tanam kenyau ngetau kenyau. Mali taro, kami di tau ke tima yang ngetau. Mali ke ngai keruo, si gue menyinyak gue. Nggak tahu ngelampak mua pangan. Deh, kali bumai bukai, bau umai tu. Manyu lah sedih mali kita bau umai tu ya. Maka kita ngetau, pintu wong tu. Nggak tahu sebut kita penuh ha. Meruak tu kami di tau. Ngai keruo.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. No? Dalam genturung leka jaku sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku tau ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama titik dikumbai kita sakit nginyet tungku lati. Jadi sakit nginyet tungku lati tu arti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen ti cukup. Isi yang tadi tau ke otot tau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak boleh ngepam darah ngai tubuh kita, alunnya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sepot. Nak muka-muka berkarti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami bau pes ngerai. Nah segi bisi statistik kami pun laban tetu nah segi nitih ke pansiak tik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia tik bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelaik tik lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun nang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungku hati tu nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun nah pemain area ada ti tau.
1: Dr. Jawi yang anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: ya sene ramzare peru pedave pishin bu anyo piak ke kiba sigat maya ya sene ramzare itu ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cu warna selum sigat maya bakari ki andrewson
1: siti
0: ya sigat ayah sendiri kang unta hidup ya.
2: Nemu mai di interon nama tekak di kebendar ya mesti bisa terpinta nonton eh nak kalah nemu jaya nonton sigat
0: aku kebendar ya kaman ni bilun kontrol bilun kabang ke terbaik-terbaiknya
2: nak janji terpinta di nentirong tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom teka beli belum kabang diri dekat lindiang lagi
3: sejam udahnya
2: ni nentirong terne nentirong oh nentirong dulu ngayak nyuci motor dulu lai sama nak motor ayaknya
0: nanan guai dulu aku kan nyuci nyak dulu kan nyuci baju kena aku malam bersekolah bapak pemerintah satu bapak sekolah tembawai kanyo
2: nentirong ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kak tindu pedah di kaki aku tu terlihat baik aku tu terap tadi bermain bengkalan tadi. Pedah di pala aku tu nyumbe de sengar untuk utai tu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peningat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal entirung. Jakob manis saja.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

penua anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basa serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi Pak penghidup kita sikut-sikut. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala kau dah memujur ke pengawal gawai Dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kau dah tu jadi bapa penemu aku bukannya mengga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inclusivity yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang nintu gawai Dayak ketika tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak bagi semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Kay lama na pin kinchuang tok. Kini ke kinchuang tok. Dah aku tok hari tadi nganti. Udah langat. Kini na kinchuang tok. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
1: Tegah.
0: Hei, apa umang kenyian aku? Apa umang nama ni? Nenggah aku berkenyak apa umang?
1: Dengau.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendanya gap madepu. Mayu mamas kena dengau. Kini dengau.
0: Aku tok kap jalan ke pasar ku tok.
1: Kumai ko bisa ra kawin ke rami dina ke nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, bisa orang bakal aku pedak dia apa mel? Ya, pedak dia ke baru beli ku. Bega beli ya. Pedak dia. Apa jari itu tu? Ngau geleng aku pedak dia jari.
1: Ya, sige na dai pedak aku. Kita serumah atau kabar pasal kanyo bakal dia tau. Dia tau aja udah ngesau ke mas. Dia aja bisa mas. Pia.
0: Apa mel aku sige rino ke mas? Aku apa mel?
1: Rino, siapa orang ngau dia? Kedire-dire jalan dia. Nanti dia kena rumpah, kena runtuhan orang lagi. Nah, kenya dia ngau.
0: Nama dia munyinya apa mel?
1: Nah, dia nak kalah ni ngaripu pulih. Sida nanti gisang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpah, kena runtuhan orang biak.
0: Biak apa, Mang?
1: Ini nemunya pemerani deh, Mang. Bukannya nyoka datai ben kincuang.
0: Buat dulu apa, Mang?
1: Kau jimat, Mang, kau.
0: Ya, sampai ini tuai orang nyen ke berdua anak buat tengah pasakan waktu.
2: Mia pasaku, pedia berkuang ku tau. Dia mana? Emas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
2: Minuan.
3: Dedeknya pihak kumai ku ini tuai orang ninda. Ternama pengawal diduduk nyoba dua anak bertengah pasar kanyo atau na ngau.
2: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari, sudah lengan dia nyada.
2: Kena runtuhan orang aku.
3: Siapa tengah runtuhan lah?
2: Ya, duit kok orang kena mutusikal tadi minut. Ya ke duna deh, ya ke runtuhan. Mari aku tau, biak aku ambil runtuhannya. Pedak deh, nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Rasanya aku tau tadi, nak ditaban ke ya, kena mutusikal.
3: Naban ke dek segin nak, tak nasib orang nak ngacuak dengan pisau. Namun dek, jari dia semua yang kena acuak pisau, kenapa nyau teliahnya?
2: Kena runtuhan tadi itu.
3: Okay. Orang nak ngasuh kita ngena emas nurun ke pasar. Mereka membaik ke biak pembajaga-jaga. Kemudian nak jahit menzia kemayar itu. Aram kuanyuan dia agak balai pulih ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala di sekali.
2: Nyesal ku minut. Nak ninggal jaku apa hubayang tadi.
4: Jaku lalau. Anam kena kebaran berga. Baga emas mayajai basulah pasar. Lalu jaga orang dicai runtuh dan berumpah. Satu hari wife and bad.

0: Buddy Gawai.
1: Sapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sebuah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tuno ku tai di tu. Ah, mo di.
1: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tai seneka hati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica de kelemahan tu. Nyato cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan itu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah.
2: Nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
2: 500,000 jil 5 tahun apa nanai pakutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
3: wopan Gangnam Star
2: baik gage gage nulung gage jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, jepat. Puji dengan awak aikin. Jepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati, nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua, tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.com.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna-guna ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal tadi Bak Tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai masuk yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.

0: menurut mereka kukul pun tadi dan agak padang dan bilun sangkai kena padang bilun Siti kena maik barang keluar kedua ke maik temuai lepas itu terbayar dari kucing itu kena maik ke 20 minit 30 minit kan. Nyalai kami datang ke sedia nama teke tahu mata bila temuai ke bisik teh pedak kena tidak ada yang pedak ini rekod temuai nyalai Siti hari produk ke Datul di Bukit Sadu lepas Bukit Sadu itu terbilang nama terbilang kita buat kita merasa rumah itu nyalai Siti projek replika kotor entah gagak-gagak buat Bukit Sadu dia hari ini tadi hari replikanya tadi tanda dadu nak lama lagi kau di tanda jadi tak buat replika itu semua cara tak kena sedia ya, sedia banyak kotor tidak berperang nyalai perga perkakas dia berasa sanggup berasa terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru mayan dan mu nama tak kena tak kena sedang itu berjari maka panju maka peti semua tanya kau dadu ke jadi ke heritage bala kita nama Bukit Sadu tu ada temu dunia cerita nak bisi berbatang nilainya tak narit temai hari yang narit kaya tadi buat betul itu kami pun mayan buat projek maka buat rumah panjai kami di kawatur bisi rumah panjai nak beri sedang sedia ke pemakai asal bisi sekedar tahu atau program mudik air sungai paku sungai layar
1: Dato' Amar dan Lesugambat Sapit Premier Sarawak.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tarik
1: ngajam. Ati mesti kan suah mangkulu tanya orang tak tahu kena asmin neraka minta neraka kena. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngajar rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kali ada ya dai dulu age are are tahu are orang pun kal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita puja ko awak ke lebok kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti are indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, ngau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tambak bulu kata ya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena berkempuang ke penemu, kena berkempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkay pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih kalau pengejar ini jimona tawai meriah selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai jamai lantang senang muan menua.

0: cyber ataupun lekun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah more on digital platform. Eh? Dan biar belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak, kadang-kadang bila nambiak tu diberi apa indai handphone. Misi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dan beli apa indai. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Dan kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu bukai. Kadang-kadang bisik babuli cases ke dia deh. Laban kalah deh, bila kalah bermain bisik ke jakuk, you know, jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi, kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan lah. Laban ti stres segalnya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Laban itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi. Ya jadi takut ke kita deh. Pornografi bila ya udah masuk mesti kadang-kadang nanti bakal nembia Indo. Nanti udah muda pornografi. Dan dia bertemu orang ge melalui apps buka pakai Facebook, WeChat, dan ya Instagram tapi punya. Ya oleh kadang-kadang orang tiap temu gue ya walaupun yang dah rimbu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bula kan nembiak tu ada boleh nak gambar beri no gambar nuanti di mana tapi nak ada berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua ya tu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke bala deh. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia apa indai walaupun kita ada nembiak nanti di PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak le anak kita tempoh dia.
1: Dr. NJ Karin, Vice President SWWS.

Dakau kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut supermeluk. Nyade utai ke dokumai kita supermeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyari pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kita berat kita kenyukatnya umas amat berat. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retenya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki besatuai. Udanya sepeneguang S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepeneguang. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan norak nyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Selama sidak ketuai dekat Gayu Guru Nguan Menua, sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur buat pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kita semua. Oh.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

0: Korang kegulah berapa makai?
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula. Daukan susu pekat manis, bahasa cangkir air irup.
1: Tiga, minta korang kegulah tak ke susu pekat manis, mayang udar air irup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis, buat pemakai. Tambah ke pemanis, buat tucu umdewan. Pesan tu, RYFM.

0: Kaki ni sudah umah pegat.
1: Kak malah lawak ngaget tamukin. Umah, ukannya kak makain tin ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngestat. Ya pedak non tayar keretanya. Nanti bungai aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tak.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu hari YFM.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binti yang bapak setia kemayuhnya.
2: Nih, deh piabu nyau, nyau nang lalak. Aku sekumpang di dahabu putuang seperiang tau. Nyau bisa kurang mimit inci, dinya pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit, menya kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah tau bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu ko deh, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Okey nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nak dien baru mah kaban bu nyau kurang ne. Nah dek garampir aku bernama, okey aku siku jambu nama ngau dede ilah.
1: Dah di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilap. Ya, katanya patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo, maninya. Selamat hari gawai.

0: L'homme Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
1: Oh, aku salut sampai dia tuh pagi berpasal melibuan pasal tanana mendapannya jai kan baik pulai
2: aku nanti kalau mia sebab program tuh so semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa nama-nama program kita iban
3: ni kita ijan nanti nama ada ulah kami kena nyumpit apa apa bilang apa nak sumpit lalu ngerjaan apa nyumpit pas kemua dan nama ini pernah tayu tayu jadi kami itu laki-laki lah ketawa nak sengaja duduk bebang kenyaga ma orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu baknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kenya tadi dua ajak leningau tai ke depasang sebelah kita kepada dia nah dari lagi dari di gerandung orang lagi dekat orang tu lagi nah dari bekapek ke sumpitnya tadi gitu bos.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari

0: klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, mainai aku bala tua, ngau bala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman, ngau kabar pelayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

perembu manah pejalan kita, pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ja.
1: Tabe bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai Nguana Ngau Roh Kudus, amin. Latalapai tepsai kuasa tenyaga tengah mata kami manusia, kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda deberan kami bermalam ke tadi awak ke pagi tu kami muka hati kami ninga kejaku nuan, lalu lubuh kami udah ninga kejaku nuan, lalu ngasih kia, lalu ngerja kia nitih ke penengkak nuan dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, ke diambil ke Injil Mark bagi 12 ayat 13 hingga 17. Mark bagi 12 ayat 13 hingga 17. Tanya pasal mayar cukai. Sidak lalu ngasuh sekadar orang Parisi ngau sekadar Nabi Herod mansang hingga Jesus dekat manjuk yang kena jakuk itu disebut diampu. Sidak datai lalu berjakuk ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar, lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata, tak ngajar utai ti benar, pasal jalai Allah Ta'ala nitih ke pemendar. Padah ke ngage kami, kati kita ngelaban adat, token ndak, nanti kita maya cukai ngagai raja besai, kati kita patut mayar tu kena. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenya. Nyala ayah lalu nyawun. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil kaku medak ya. Sidak lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sidak. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi raja besai ku sidak nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sidak. Utai Raja Besai, beri ngagai Raja Besai. Utai Allah Ta'ala, beri ngagai Allah Ta'ala. Sidak. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus, selamat pagi, kalau kita lagi benung berami, tu ke benung ngatuh ke diri pengudah gawai, tu kira gawai kedua. Jadi, baca Injil kita dengar kita, ianya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam penghidup Tuhan Jesus. Jadi Jesus tertemu ke darimpu bak maya ke tuseh bermaya kenua ya ditanya leban sida dekat manjuk ya ngena jaku yampu. Jadi sida perisi ngau sekedar raban nembiak Herod. Ke nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan Jesus manjuk yang nak jakuk yang pu. Yang berkebuah sedak nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kandak. Jadi tu ukai semina tanya ke uliah manjuk Jesus. Tak maka tanya ngagai sedak yang pu. Jadi Jesus bakal ke daripada nanti aku milih tu. Kena tangkap maka. Tidak mayar tu maka kena panjuk maka. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Yang berkebuah. Ya, minta duit saya singkap. Lepas mayanya, sudah besi duit. Jadi, dari segi amat, bergambar duitnya, si gambar Raja Besai. Yang berkebar Jesus. Lalu nyawut utai ke, ditanya sedaya. Utai Raja Besai, beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala, beri ngagai lah tala. Sidak, nak nyangka sawut Jesus menyanyi. Yang berkebuah, kita tengok pengujuan tadi, sidak lalu balad amat alit hati ke Tuhan Jesus. Jadi runde yang tu teka penemu tu ngingat ke tangguh pengawak kita ke buat dunia tu ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawak, kita kenemu bulu dia, kita megak maya cukai, kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita yang Allah Ta'ala. Nama patut mega diberi kita yang agai perintah kenyaga kegemata kita. Jadi Injil saretu ngingat ke kita berkena ku kita uliah nyeliah ke diri atau ke awak ke kita tak dilema. Ngerja pengawal ke patut dikerja kita kenyadi orang ke bak dunia tu lau ngau pengawak kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita bisa pengeriak lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melawa Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat aman anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus sinilah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Gau maya kami parailah. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantuan perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Hintay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Semua kitay sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan yuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngegai lima. Ngetu satu minggu, baru kisai gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, lagu Kawai Riraban TTP ke pagi tau ya. Ada kena ngepun ke awak pengerak pagi. Pak hari kedua kita ke nyambut pengerami hari Kawai ke Sari tau. Sari tau tadi hari 2006. Meri selamat pagi. Selamat hari Kawai Pak hari kedua. Kita ke Sari tau. Ke sehari tu muka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami tu rupiah muka engka bising lalu ke pengabang niki ke pengabang muka ke sehari tu hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari tu mujur di berjalai ke kita. Ayuh bala kita ke Aki Diau hari kedua kita ke nyambut hari Kawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah tu lagi ya, jam kedua pukul 7 pagi. Maca dulu pesan berat ngomong-ngomong pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih ke lagu-lagu Kawai hari kedua kita ke berami Kawai ya. Itu hari berangka jarup ngau Shanda Sapina Niki ke pengabang.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalonginkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 majlis jamuan teh

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah. So yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke dekat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Cikgu Tumbal Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi Anak Datuk Kutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Nua Malaysia pihak Megak pihak di Nua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Pak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antisma teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita ini tadi bedau bekenya tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bekas Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolong. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akarubi, biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan, kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedar oleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang berhormat ianya premier kita ianya education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak KBC ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku mri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat dari segi kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita entet ngaji ke diri. Hanya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nya Keban Parlimen P2160 Rejang.

Lisa Walter Richah Gawai hamaga lagu hendak kena merindang kita ke pagi tu ya munyik aku ba hari kedua kita ke berami kawai jadi yang ke sari tu mega bisi perambu deka gusung bala kaban belayan labannya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami dan ira kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut ya. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan kita ke bisik pesan ke pagi tu tahu anjung ngakai WhatsApp konti YFM ngau buka email YFM Iban ke pagi tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dau maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jais. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Inya migi anak latu ya. Migi anak latu udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latu itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi ba rumah sedempu. Inya ba rumah rawing. Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matu, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak latoi ya. Migi anak latoi udah nadai. Lalu ni yang Migi anak latoi itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari sama ya nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, ianya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergila 3006 2026. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu, ianya bak rumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau kita tahu telefon ngakai dabung bak lumur 016-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan bak layar penyuluh jambu kerampak Jaluh Miri Lambir Bintulu Mas Anak Sunggau Sawang Ulu Uang Panjai ke Uang Pandak Ruban Jenang Anak Regu Bak Penti Pengulu Dirian di Bukung Semiul Indun Ngau Ngian Bak Selindo Ulu Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nak ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergila 3/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu. Malam pergila ya, ba rumah sidampu ianya ba simpang SK Kelaka Central 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah ya, 4/6/2026 ba pendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba SK Kelampai Dimetuang Semburian Kerupu Engkudu Peliguang, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Borak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari, ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, ba rumah sedempu inya ba simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, inya muka pesan ke bisa diterima hari paninga kita. Okey, jadi Tu Siti agi pesan ke bisa diterima dari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Catherine an umbau anak atan ya. Catherine umbau anak atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu ianya ba rumah Pati tau ke rumah Tabur ke Dolok Soba Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kodi Nanga Germai Rantau Kemidiang Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang Dipakan Lipus Ngau Kaban Belayan ke Bukayang kena oleh disebut itu magang madah ke Catherine Umbau anak tan udah anadai lalu di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dolok Soba ba Ulu Cih ke Nawit. Okey nya tadi maka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah tolgi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St. James. Lalu pesan tu menuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandak bara jelukung meriau setengin sekerang mujan tebat abuno berenggang titu ngau mega kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida na uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda na uyang 014-880-9022. Ya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu luka di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di Merindun lalu deka dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St. James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari tuai rumah Stephen anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi meka ya ba rumah sidempu inya ba rumah Stephen paling ngebi lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapa gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Stephen paling B lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantau kenia ngapai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stra samradung Bintangor. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim B di Bintangor sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak berantau keniang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergila 3/6/2026 pukul 6 lemai ya ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stras samradung Bintangor. Okey, lalu Siti tu inya pesan dari Rubin anak Igun madah ke apai sida inya Igun anak Sangkan udah nadai mega lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Bunyau nangan tabai lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013-709-6978 tau kenucu Indai Elra 019-876-5506. Ya tadi pesan nuju kaban belayan bawa entabai selamat

Sengau Merurun Lamba Bilat Culau Nangga Liuah Kerangan Manu Nangga Lango Nangga Lijan Nangga Jemak Nangga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Pesannya madah ke Igu Nanak Sangkan ya. Igu Nanak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Bunyau nanga entapai culau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Setiap lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita iba perinah ngau Siti lagi lagu. Benda kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di pasuk Pupu Raban Bangsa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai, ngerapit ke kawul, bala tuai ke duluk subak, ngau ke diatau. Kawul tirat ngau menua Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandia.

Nyali itu isi berita. Pengerami gawai Dayak nyali Plaza Rati Buguna benar kena ngayan ke penyeraku Pupu Raban Bansa di Sarawak dengan Pupu Bansa Tib Gulai sama ngintu pengeraminya. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bansa Melayu Iban ngau Bansa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinya dikunci penyeraku perayaan di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadomana bak penghidup rakyat ari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk menyinyah angkai raban pengarang berita sepengudah ngulup pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mbas bak kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikenan tentu ke penglantang ngau penegap rama di menua tu terus dijaga. Berbak ngonya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisi nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tuk Nyeng Kaum agar rumah veteran politik Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bak jalai tebuan. Ia datai bak rumah Sapir Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anaknya Dayang Nur Jihan Dato' Pah Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tuk bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tiran antara perintah kediato ngau bala mesai ke Dulu Subak sama ngau bisi nemuai ianya Sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, Sapit Premier Datuk Amar Dr. Rasim Kuhian ngau sekeda bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti hari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh begah sektor nyengkaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang penglandia. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tau udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh ukai semina ba rengat perintah haja tang muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngermai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyengkaum sektor pemansang penglandia. Ia madah munyinyak maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbaik ngunyah Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegah Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi ari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pokok ti strategik ba kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke bak kandang menuanya lalu 83% ari penyampaunya diisi pengerja pengawak ari menua tempu. Hari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak Mekah dikena ngiri
semangat berseraku antara Raban Bangsa Dayak di Menua itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi bak penerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik nur meri awak belelah nak lama berterima kasih serta ulih begulai sama ngerami adat asal hari pengiruah ngerja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tuju penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak di atuk benuang cakah ngerbai ke kerja sama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semikonduktor global. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara tidak kemerat ukai semina mata pokok aja dan mereka pemansang ekosistem pengelandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri bak timpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerumpung industri semikonduktor Korea KSIA udah diatur SMT semikonduktor bak Seoul Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semikonduktor tik terbilang pak dunia. Temuka dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangunnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semiconductor Syariman Jamil madah ke kampeninya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratunga kuyangnya sepengudah mucur ngemansang ke ekosistem semiconductor menua. Dia tu bertati ke pengawal berjalan ke peruji ngermai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangunnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semikonduktor Korea Selatan dan Sarawak. Ia madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu ulih muka mayu hagi peluang bersilih penemu ngemansang ke pengelandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkeh berjalan ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke Singkang, tiba guna dikena ngada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC, netap ke penyedia servis media ramah TBC Lisin, ndak boleh ndak berjalan ke atur penglikun nembiak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaka tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak mit dalam digital menua. Dunia kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut berlalu ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia atau ke rekod di sebaka yang dikeluar ke upis berkuasa luar boleh dikena di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM mega madah berengkah 1.6 tahun penyedia servis media ramah ke BC Lisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemenar ngerjister akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangunnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawal netap ke umur dekat di pejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media ramah ke berkawal. Dalam tempohnya, pengguna kode BC dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawal ngetu tau ke pengawal bukai di pejalai penyedia servis media ramah di berkawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media ramah di Silisin nyengkaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandir. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sarawak ngatur pengerami Meri Midul Ngau Tanah Pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul Ngau Tanah Pangkat diberi ngagai sidak ti kalang laban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia Gau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyito. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah sangaung lara ucu ia bermain maya hujan laban kena tan isi jampat amai ucu ianya geligis bulu. Nyak naka jaku dalam sarito ianya geligis bulu.
2: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding tak ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh dah jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah di lepuh kita ini riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar benih ke bisik udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuah kita nya berbelanja maya regawai itu. Berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ia padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Amat.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan yang 36 rundi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh pada tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program Tebari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melihat hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai ku teh kena mana tau nyadi Pak Penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi mari saya terima kasih ya, bagi semua bala. Ku dah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar, ngau Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari mau lembalas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milik agama yang latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak ketika tahun tu. Jadi kena pengujung ke Jako, aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
4: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti begempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat yang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangka ketega bujang senang, Rita geluang begemung laban kumang, Iban kering entik sama